0: 0811 1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
4: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Oala mbak, tak kira enek opo. Iki nyo, jajalan wis akeh sing cocok. Dalu serba drink, bahan yang alami, kasih hati istimewa.
1: Ya wes, kita apa ya? Agar Ilusir Badring, best seller Agar Ilusiris yang diolah melalui proses fermentasi

0: sini dulu, Pak.
1: Iya, ngapa, Bu?
0: Kok muka ibu ketengokan lebih cepat tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat sama bentek-bentek juga.
1: Oh, Ibu. Ibu juga sih. Galak Igo pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang Ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
0: Aduh, Pak. Cak mano ini? Kira-kira ada dak skincare yang pacak buat muka ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
1: Tenang-tenang, ibu dak usah khawatir dulu. Coba ibu pakai MB Skin, yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
0: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
1: Ibu nih dak update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
0: Oh, cak itu Pak ya. Sudahlah, besok kita borong bayar MB Skinnya.
2: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda!

0: Bu apa? Mau jahit apa?
1: Kasur lho, Pak, jebol.
0: Wong ya ibune mahasiswa ger gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor U.
0: Faktor U? Apa?
1: Faktor usia, Pak.
0: Wong usia masih 35 tahun aja kok. Lihat tuh lho, Bune. Ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya, Pak.
0: Ini lho, Bune. Brik.
1: Kok sampean ngejak ibrik aku toh, Pak?
0: Sik, aja salah paham sik. Nanti dulu. Bukan kita yang brik, Bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul Kardina brik, ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul Kardina Brick dihasilkan dari proses Marigold. Manfaat dari kapsul Kardina Brick dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardina Brick dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardina Brick sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardina Brick. Kapsul Kardina Brick bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Pak, cepet toh, gantian.
4: Iya, Bu, sebentar.
3: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
3: Sabar, Pak. Coba minum ini.
4: Apa ini, Bu?
3: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugumulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugumulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugumulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugumulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugumulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh, Pak.
4: Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini loh.
3: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini loh, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
3: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
4: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
3: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
1: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: risiko kanker dan tumor. Membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Daya bangsa.
1: Masih banyak orang yang mengaku sebagai Muslim, tetapi bila ia berbuat salah, maka ia merasa tidak bersalah. Jika ia berbuat dosa, ia merasa tidak berdosa, sehingga ia enggan bertobat dan mohon ampunan Allah. Padahal sekecil apapun kesalahan dan dosa, hal itu adalah besar di hadapan Allah. Seorang mukmin sejati takkan pernah menganggap enteng setiap kesalahan atau dosanya, sehingga ia selalu mohon ampunan Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, seorang mukmin sejati memandang kesalahannya laksana sebuah gunung di atasnya.

0: asik mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar semangatnya.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
4: Smart Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Dokter Herbal.
1: Sehat, Dokter Herbal.
2: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap cantik, tetap sehat kulit kita, tetap sehat rambut kita, selain dari menjaga pola makan yang sehat, banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, kita juga bisa menggunakan suplemen yang memang sangat baik dan aman untuk kita konsumsi sehari-hari. Utamanya

organ-organ tubuh kita menjadi muda, menjadi lebih cerah, menjadi lebih segar, lebih cantik, lebih menarik untuk dilihat suami kita utamanya. Jadi gunakan Agaris Drop setiap hari. Insya Allah, walaupun kita gunakan dalam waktu yang panjang, Agaris Drop memiliki kandungan yang aman untuk kita konsumsi. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat.

dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.

0: di radio kesayangan Anda ini.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, Budaya Bangsa.

0: Ya sobat Citra, stay enjoy di gelombang 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, menemani aktivitas pagi dengan lagu-lagu pop Indonesia terbaik. Tadi sudah Bang hadirkan di ruang dengar sobat Citra ada Sang Pemuja. Lagunya keren banget sobat Citra. Dan ini lagu dari Dul Jailani dan berkolaborasi dengan Fadli Arifudi. Siapa yang gak tahu dengan Dul Jailani lah pasti semuanya tahu ya, karena ini adalah putra dari Ahmad Dhani sobat Citra. Dia juga berkolaborasi dengan penyanyi ternama yang bernama Padi.
1: Kalbu yang dulu.
0: Ya, tapi ini vokalisnya sahabat Citra ya, dan bukan secara keseluruhan bandnya, tapi vokalisnya saja yang berkolaborasi dengan Dul Jailani. Nah sahabat Citra, dan lagu ini tentunya mengandung cerita atau makna tentang kepasrahan dan refleksi spiritual manusia. Dan liriknya ini juga menggambarkan pergolakan batin seorang hamba yang mengakui segala dosa dan kelemahannya sahabat Citra, serta berserah diri sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Ya, jadi di balik sebuah lagu itu memiliki makna. Di balik sebuah lagu ada peristiwa-peristiwa yang ingin ditekankan oleh penulisnya atau penyanyinya. Ya, lagu ini diciptakan oleh Dul Jailani sahabat Citra setelah mengalami pergolakan hati yang menangis pada saat itu ketika menunggangkan kebesaran Tuhan ya, karena dengan segala kisah yang dia lalui, dengan segala pengalaman dan kejadian yang pernah ia lalui, bahkan salah satu sebuah tragedi kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya pada masa itu sahabat Citra. Ya, dan juga tentunya lagu ini menjadi simbol pengakuan bahwa manusia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan dan hanya makhluk lemah saja sahabat Citra, dan menjadikan sebuah nomor religi yang syarat akan makna penyesalan dan juga harapan.
1: Ampunilah segala salah.
0: Ya, keren banget memang lagunya sahabat Citra, berkolaborasi dengan penyanyi senior juga. Jadi keren banget dan menjadi sebuah lagu memiliki ciri khas tersendiri dan memiliki warna tersendiri untuk para penikmat musik tanah air. Sahabat Citra, so stay enjoy bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau di program Citra Pop Indonesia. So, untuk sahabat Citra, Bang Jay akan hadirkan satu lagu yang luar biasa juga. Dan salah satu lagu ini adalah lagu yang populer, karya komposer dan produser terkenal, yaitu Eka Gustiwara, yang dirilis pada tahun 2018, sahabat Citra. Dan lagu ini berkolaborasi dengan penyanyi ternama juga, yaitu Prince Hussein. Dan lagu ini tentunya bergenre pop elektronik atau EDM, Electric Digital Music, dengan nuansa etnik ini masuk ke dalam album komplikasi Sound of Java pada masanya. So, seperti apa lagunya sahabat Citra? Banyak sekali lagu dari Eka Gustiwara, tapi ini salah satu lagu yang luar biasa ya. Ada lagu yang memang diciptakan untuk sahabat Citra semuanya melalui sebuah suara. So, seperti apa lagunya sahabat Citra, kita akan dengarkan langsung. Dan inilah dia Eka Gustiwara featuring Prince Hussein.

Sobat Citras, Prince Susen featuring Eka Gustiwara gitu kan, salah satu komposer ternama di Indonesia. Dan bahkan Eka Gustiwara ini banyak sekali berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi lain, Sobat Citra. Ada juga berkolaborasi selain dengan Prince Susen, dia berkolaborasi dengan Sarah Fajira pada saat itu dengan singlenya yang berjudul Lati. Dan lagu Lati ini populer banget, Sobat Citra. Bahkan flyer foto mereka itu ditampilkan di Billboard Amerika Serikat. Sosok Inggris banget ya, Amerika Serikat. Ya, jadi hingga tampil di Billboard Amerika Serikat, Sobat Citra, karena memang terlalu populernya mereka. Dan dengan nama besarnya yaitu pada saat itu adalah Sobat Citra, Eka Gustiwara komposer ya. Ya, dan ini berkolaborasi juga dengan salah satu DJ ternama Indonesia yang bernama Reza Arab. Nah, siapa yang gak tahu dengan Reza Arab gitu kan? Dengan ciri khas DJ-nya, ciri khas badannya yang penuh tato gitu kan. Kemudian berkolaborasi dengan Eka Gustiwara dan Sarah Fajira. Dan pada saat itu mereka membentuklah nama grupnya yaitu adalah Wired Genius, Sobat Citra. Dan ternyata Wired Genius ini dengan instrumennya yang EDM-EDM happy gitu ya. Dan meledaklah lagu Lati. Dan mereka juga mengawinkan dengan electric digital music, dimasukkan dengan instrumen-instrumen budaya daerah Indonesia atau Nusantara di dalam selipan-selipan lagu mereka, Sobat Citra. Seperti di liriknya saja ada Lati itu, ada Lati itu adalah judul lagunya ya, Sobat Citra. Dan itu mengandung arti Lati itu adalah lidah. So ya, kita untuk menjaga hati seseorang, menjaga perasaan seseorang ya, kita juga harus hati-hati dalam kehidupan. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga Lati atau lidah. Sahabat Citra, satu lagu yang memaknakan isi hati yang luar biasa dari seorang ayah, Sahabat Citra. Lagu ini berjudul sepertinya rahasia dulu ya biar Sahabat Citra tahu. Nah, ini dari grup musik yang baru-baru ini viral banget di tahun 2022, 2023 ya Sahabat Citra, hingga 2026 ini karir mereka tambah melejit lagi. Bahkan banyak sekali tawaran panggung untuk off air. Nah, dan ini nama bandnya adalah Batas Senja. Dan band ini asalnya dari Lampung, Sahabat Citra. Dan lagu ini menceritakan tentang sebuah persembahan yang hangat, dan menceritakan tentang cinta dan kasih sayang seorang ayah kepada keluarganya dan juga kepada anaknya terkhususnya. Dan lagu ini, Sahabat Citra, menyampaikan pesan bahwa cinta tidak selalu diukur dari hal-hal yang besar, melainkan dari pengorbanan serta ketulusan yang sederhana namun bisa dirasa. Ya, lebih tepatnya, Sahabat Citra, lagu ini menggambarkan sosok seorang ayah yang tidak banyak meminta atau menuntut, melainkan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya, untuk kebahagiaan anak istrinya ya, dan semua saudara-saudaranya. Ya, juga ini menjadi pengingat bahwa keharmonisan keluarga dibangun dari hal-hal yang kecil yang dilakukan dengan tulus setiap harinya, Sahabat Citra. Dan lagu ini mengajak pendengar untuk selalu menghargai setiap tetes keringat dan perjuangan orang tua yang sering kali tidak pernah terlihat atau bahkan tidak pernah dihargai. So, seperti apa lagunya, langsung saja kita dengarkan. Ada Batas Senja, Tidak Banyak-Banyak.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Ulil Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: kabar gembira. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau membuka gelombang pertama pendaftaran penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027 mulai tanggal 10 Desember 2025 hingga bulan Februari 2026 untuk tingkatan Madrasah Tsanawiyah atau SMP dan Madrasah Aliyah atau SMA. Segera daftarkan ananda tersayang di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Syawal RT 05, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau menerapkan sistem kasih sayang dan anti kekerasan, anti bullying, anti perundungan, mendukung program pemerintah pesantren ramah anak. Pola penegakan disiplin tegas tapi tidak keras. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berkiblat dan di bawah binaan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura. Buku-buku pelajaran pondok berasal dari penerbit Mutiara Al-Amin Prenduan Madura dan penerbit Trimurti Gontor Ponorogo. Guru-guru pondok pesantren 80% berasal dari Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura, juga ada dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo dan alumnus pondok pesantren lainnya. Guru-guru materi umum merupakan alumnus S1 dan S2 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Setiap hari, pembiasaan disiplin pembelajaran bahasa asing Arab Inggris, muhadasah, taswidul mufradat, dan pidato 3 bahasa. Pembinaan akhlak dan karakter sangat ditekankan di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau. Setiap satu kamar santri ada satu guru pembina. Kelas 12 MA atau kelas akhir memakai program-program NIHAI. Ada amalia tadris, fardu kifayah, faroid, hikmah tarbawiyah, juga penulisan paper ilmiah, serta kegiatan NIHAI lainnya. Dengan membayar uang masuk sebesar 5 juta rupiah, setiap santri baru di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau akan mendapatkan 10 macam kegunaan, seperti Al-Quran Besar, buku-buku pelajaran pondok penerbit Gontor Ponorogo dan Al-Amin Madura, dan buku-buku pelajaran umum, kasur lantai, sepatu sekolah, baju seragam 4 setel, lemari baju, dan meja kursi belajar. Sudah termasuk uang makan bulan Juli 2026, uang kegiatan atau organisasi semester ganjil, uang pemberkasan santri baru, dan uang pembangunan pondok. Uang bulanan pondok SPP atau uang makan Rp650.000 per bulan. Untuk yang mendaftar di gelombang pertama ini akan mendapatkan potongan atau diskon sebesar Rp500.000. Informasi lebih lengkap hubungi Ibu Nurul Dwi Utari 0852-7314-7373 atau langsung menghubungi pimpinan pondok Abimoh Arpanhaj MPD 0813-6829-7023. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berupaya mendidik santri agar beriman kokoh, berilmu luas, dan beramal sejati. Ala Sayyidina
1: Muhammadin. Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, lambung tinggi, diabetes nggak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang nggak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
1: Tenang, nggak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Monggo Pak, niki wedange.
4: Nggih, Bu. Suwun.
3: Napa lho, Pak? Kok luwes mas? jenengan ki.
2: Iya, Bu, kepikiran tong.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke. Bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya. Agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke bu, bungkus. Agar lus drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, menggagan, dan propolis.

0: Hey kesayangan,
1: sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya. Bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi susu kuda yang mampu meningkatkan imun kita. Jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
3: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
4: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
5: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
6: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Kami pakai Mobile JKN.
16: BPJS Kesehatan.
17: Pak, cepet toh, gantian.
18: Iya Bu, sebentar.
17: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
18: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
17: Sabar Pak, coba minum ini.
18: Apa ibu?
17: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
19: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
20: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
21: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Nura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
3: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang-koncang berhadiah.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Pernah terjadi di Masjid Istiqlal, seorang imam salat hari raya dalam memimpin salatnya, ia lupa membaca kalimat-kalimat takbir sebelum membaca Al-Fatihah. Bahkan di tempat lain, ada seorang imam salat Jumat lupa membaca Al-Fatihah dalam memimpin salatnya.

pada setiap manusia. Tidak disebut manusia kalau tidak punya sifat lupa. Namun menurut Rasul, sebaik-baiknya orang yang khilaf, jika ia ingat akan kekhilafannya, ialah

Kabar gembira, Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau membuka gelombang pertama pendaftaran penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027 mulai tanggal 10 Desember 2025 hingga bulan Februari 2026 untuk tingkatan Madrasah Tsanawiyah atau SMP dan Madrasah Aliyah atau SMA. Segera daftarkan ananda tersayang di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Syawal RT 05, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau menerapkan sistem kasih sayang dan anti kekerasan, anti bullying, anti perundungan, mendukung program pemerintah pesantren ramah anak. Pola penegakan disiplin tegas tapi tidak keras. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berkiblat dan di bawah binaan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura. Buku-buku pelajaran pondok berasal dari penerbit Mutiara Al-Amin Prenduan Madura dan penerbit Trimurti Gontor Ponorogo. Guru-guru pondok pesantren 80% berasal dari Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura, juga ada dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo dan alumnus pondok pesantren lainnya. Guru-guru materi umum merupakan alumnus S1 dan S2 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Setiap hari, pembiasaan disiplin pembelajaran bahasa asing Arab Inggris, muhadasah, taswidul mufradat, dan pidato tiga bahasa. Pembinaan akhlak dan karakter sangat ditekankan di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau. Setiap satu kamar santri ada satu guru pembina. Kelas 12 MA atau kelas akhir memakai program-program NIHAI. Ada amalia tadris, fardu kifayah, faroid, hikmah tarbawiyah, juga penulisan paper ilmiah, serta kegiatan NIHAI lainnya. Dengan membayar uang masuk sebesar 5 juta rupiah, setiap santri baru di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau akan mendapatkan 10 macam kegunaan, seperti Al-Quran Besar, buku-buku pelajaran pondok, penerbit Gontor Ponorogo dan Al-Amin Madura, dan buku-buku pelajaran umum, kasur lantai, sepatu sekolah, baju seragam 4 setel, lemari baju, dan meja kursi belajar. Sudah termasuk uang makan bulan Juli 2026, uang kegiatan atau organisasi semester ganjil, uang pemberkasan santri baru, dan uang pembangunan pondok. Uang bulanan pondok SPP atau uang makan Rp650.000 per bulan. Untuk yang mendaftar di gelombang pertama ini akan mendapatkan potongan atau diskon sebesar Rp500.000. Informasi lebih lengkap hubungi Ibu Nurul Dwi Utari 0852-7314-7373 atau langsung menghubungi pimpinan pondok Abimoh Arpanhaj MPD 0813-6829-7023. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berupaya mendidik santri agar beriman kokoh, berilmu luas, dan berakhlak.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Itu apa? Mau jahit apa?
1: Kasur lho pak, jebol.
0: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho pak, namanya faktor U.
0: Faktor U? Apa?
1: Faktor usia pak.
0: Wong usia masih 35 tahun aja kok. Lihat dulu bune, ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak,

0: pik ngono.
1: Walah, tak kira sampean iki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul Kardinabri dihasilkan dari proses Marigold. Manfaat dari kapsul Kardinabri dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardinabri dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardinabri sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardinabri. Kapsul Kardinabri bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Bu, Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
5: Ini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
2: 103,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi,

0: dengan tubuh kita semua, dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang, dari balita, dewasa maupun lansia, sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin, dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki, dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa, maupun lansia, di mana kondisi balita, jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan, sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarless drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit, dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarless drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarless drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Sendi dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu etawa premium dibuat dari susu kambing etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.

0: di radio kesayangan Anda ini.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, Budaya Bangsa.

Kabar gembira, Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau membuka gelombang pertama pendaftaran penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027 mulai tanggal 10 Desember 2025 hingga bulan Februari 2026 untuk tingkatan Madrasah Tsanawiyah atau SMP dan Madrasah Aliyah atau SMA. Segera daftarkan ananda tersayang di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Syawal RT 05, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau menerapkan sistem kasih sayang dan anti kekerasan, anti bullying, anti perundungan, mendukung program pemerintah pesantren ramah anak. Pola penegakan disiplin tegas tapi tidak keras. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berkiblat dan di bawah binaan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura. Buku-buku pelajaran pondok berasal dari penerbit Mutiara Al-Amin Prenduan Madura dan penerbit Trimurti Gontor Ponorogo. Guru-guru pondok pesantren 80% berasal dari Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura, juga ada dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo dan alumnus pondok pesantren lainnya. Guru-guru materi umum merupakan alumnus S1 dan S2 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Setiap hari, pembiasaan disiplin pembelajaran bahasa asing Arab Inggris, muhadasah, taswidul mufradat, dan pidato 3 bahasa. Pembinaan akhlak dan karakter sangat ditekankan di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau. Setiap satu kamar santri ada satu guru pembina. Kelas 12 MA atau kelas akhir memakai program-program NIHAI. Ada Amalia Tadris, Fardu Kifayah, Faroid, Hikmah Tarbawiyah, juga penulisan paper ilmiah, serta kegiatan

0: termasuk uang makan bulan Juli 2026, uang kegiatan atau organisasi semester ganjil, uang pemberkasan santri baru, dan uang pembangunan pondok. Uang bulanan pondok SPP atau uang makan Rp650.000 per bulan. Untuk yang mendaftar di gelombang pertama ini akan mendapatkan potongan atau diskon sebesar Rp500.000. Informasi lebih lengkap hubungi Ibu Nurul Dwi Utari 0852-7314-7373 atau langsung menghubungi pimpinan pondok Abimoh Arpan Haj MPD 0813-6829-7023. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berupaya mendidik santri agar beriman kokoh, berilmu luas, dan beramal sejati. Ala Sayyidina
1: Muhammadin. Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432 dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411 dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549 dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989 dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Ulil Latifah, 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapi Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, Budaya Bangsa.

0: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: Kan ngantri berobat gimana? Datang dari subuh ke klinik puskesmas. Mana main? Pakai mobil BKN lah. Ambil antriannya online. Bisa dari rumah, dari sawah, sambil tidur, sambil ngopi, siram bunga. Bisa semua. Download aplikasinya, bikin akun, terus login. Kalian pilihlah daftar pelayanan kesehatan. Pilih dokternya, pilih jadwalnya. Kalian sebut

0: Yang penting BPJS kalian aktif dan ikuti prosedurnya. Mudah kan? Mudah lah. BPJS nih bos, bukan kaleng-kaleng.
1: Siap.
2: Cepet toh, gantian.
3: Iya bu, sebentar.
2: Loh pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh bu, kencing batuku kambuh loh bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh bu.
2: Sabar pak, coba minum ini.
3: Apa ibu?
2: Proren pak, ini bagus loh untuk bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Apa kata mereka tentang MB Skin?
3: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika mau menstruasi, biasa ya perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu, ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita. Kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
4: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Usia 67, alamat Kampung Jawa, Kandis, Kabupaten Siak. Sebelumnya saya punya penyakit benjolan di ketiak sekitar 1 tahun. Sakitnya ya denyut, Pak, denyut dia di ketiak. Dia apa? Kayak narik-narik gitu. Lino dia, lino kalau tidur gitu kan awak tidur narik-narik dia. Ya sebelumnya pernah berobat di Pekanbaru. Ya baik sebentar tapi ya begitu kumat lagi. Ya, ya alhamdulillah saya dengar radio ada Garirus Drop, saya beli. Jadi alhamdulillah sekarang udah baik. Kalau ibunya ya kadang pening kepalanya, kalau kerja sedikit udah pening kepalanya. Kadang yaitu capek dia, kakinya semut-semutan. Dan terus kalau dia kumat, ya itulah tadi, denyut-denyut kakinya. Ya terus itulah minum Garirus Drop, jadi ada kurangnya. Semuanya 4 botol loh, 4 botol habis. Alhamdulillah ya sekarang udah enak jalan gitu, lancar jalannya. Minum, saya minum ya ibunya ikut minum. Saran untuk pendengar ya, kalau ada kawan-kawan yang penyakitnya seperti saya, belilah Agarirus Drop sama madu hitam sama Well Pro Ganda.
1: Agarirus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarirus sekarang juga.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh, Bu.
3: Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarirus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
3: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Suatu hari, Umar bin Khattab masuk ke rumah Rasulullah. Didapatinya beliau sedang berbaring melepas lelah di atas bangku yang dihampari tikar daun kurma. Anyaman tikar itu membekas di pipi Rasul. Tak ada satupun perkakas yang mewah, kecuali sebuah geriba, tempat air untuk berwudu yang tergantung di dinding. Melihat ini, terharulah Umar sampai ia menitikkan air mata. Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Umar berkata, "Sudah takluk seluruh tanah Arab dalam kekuasaanmu. Kunci timur dan barat telah ada di tanganmu, namun engkau hidup seperti begini." Sambil tersenyum, Rasulullah berkata, "Ini bukan Kaisar Benua Rum, bukan pula Kisra negeri Persia.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Masih banyak orang yang mengaku sebagai Muslim, tetapi bila ia berbuat salah, maka ia merasa tidak bersalah. Jika ia berbuat dosa, ia merasa tidak berdosa, sehingga ia enggan bertobat dan mohon ampunan Allah. Padahal sekecil apapun kesalahan dan dosa, hal itu adalah besar di hadapan Allah. Seorang mukmin sejati takkan pernah menganggap enteng setiap kesalahan atau dosanya, sehingga ia selalu mohon ampunan Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Seorang mukmin sejati memandang kesalahannya laksana sebuah gunung di atasnya. Dia takut gunung itu akan menimpa dirinya."
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso.

0: Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.
1: Kabar gembira, Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau membuka gelombang pertama pendaftaran penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027 mulai tanggal 10 Desember 2025 hingga bulan Februari 2026 untuk tingkatan Madrasah Tsanawiyah atau SMP dan Madrasah Aliyah atau SMA. Segera daftarkan ananda tersayang di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Syawal RT 05, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau menerapkan sistem kasih sayang dan anti kekerasan, anti bullying, anti perundungan, mendukung program pemerintah pesantren ramah anak. Pola penegakan disiplin tegas tapi tidak keras. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berkiblat dan di bawah binaan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura. Buku-buku pelajaran pondok berasal dari penerbit Mutiara Al-Amin Prenduan Madura dan penerbit Trimurti Gontor Ponorogo. Guru-guru pondok pesantren 80% berasal dari Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura. Juga ada dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo dan alumnus pondok pesantren lainnya. Guru-guru materi umum merupakan alumnus S1 dan S2 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Setiap hari, pembiasaan disiplin pembelajaran bahasa asing Arab Inggris, Muhadasah, Taswidul Mufradat, dan pidato 3 bahasa. Pembinaan akhlak dan karakter sangat ditekankan di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau. Setiap satu kamar santri ada satu guru pembina. Kelas 12 MA atau kelas akhir memakai program-program NIHAI. Ada Amalia Tadris, Fardu Kifayah, Faroid, Hikmah Tarbawiyah, juga penulisan paper ilmiah, serta kegiatan NIHAI lainnya. Dengan membayar uang masuk sebesar 5 juta rupiah, setiap santri baru di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau akan mendapatkan 10 macam kegunaan, seperti Al-Quran Besar, buku-buku pelajaran pondok penerbit Gontor Ponorogo dan Al-Amin Madura, dan buku-buku pelajaran umum, kasur lantai, sepatu sekolah, baju seragam 4 setel, lemari baju, dan meja kursi belajar. Sudah termasuk uang makan bulan Juli 2026, uang kegiatan atau organisasi semester ganjil, uang pemberkasan santri baru, dan uang pembangunan pondok. Uang bulanan pondok SPP atau uang makan Rp650.000 per bulan. Untuk yang mendaftar di gelombang pertama ini akan mendapatkan potongan atau diskon sebesar Rp500.000. Informasi lebih lengkap hubungi Ibu Nurul Dwi Utari 0852-7314-7373 atau langsung menghubungi pimpinan pondok Abimoh Arpanhaj MPD 0813-6829-7023. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berupaya mendidik santri agar beriman kokoh, berilmu luas, dan beramal sejati. Ala Sayyidina
0: Muhammadin. 106,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia K.

0: 900 kali 6,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda

0: risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Kapur Indonesia.

0: 102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Pak, nyapa kok mojok? Karung golek sambil otok ki.
2: Iki aku ngerasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambiloto. Tapi aku yo bingung arep tak pulu kok kota oseng.
1: Dah abang bayi papa, gak kasih arep rayo ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda, produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane pas karo isine dompet awake dhewe.
3: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.

101,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya, Katur Indonesia, Katers

0: Tunggal atau sekali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Semani.
1: Hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak Bersan, Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
0: Setunggal atau sekali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
4: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso.

0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Tip sehat untuk masyarakat peserta JKN. Ketahui, jangan lupa cek keaktifan kepesertaannya. Dan untuk kita semua biar sehat, tolong ada 4 hal yang menentukan kesehatan. Satu adalah keturunan atau hereditary. Yang kedua, lingkungan, harus kita bikin lingkungan yang sangat sehat.

kurang gula dan tentu jangan lupa olahraga yang cukup meskipun hanya jalan kaki, lari atau olahraga yang lain.

0: selamat menjalankan satu upaya untuk kita semua sehat. Sehat, tips BPJS Kesehatan. BPJS
1: Kesehatan. 100.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budo.

0: kadalatus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Five, four, three, two, one, drop.

Selamat sekali komandom Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya Kagem Indonesia, Katresnani. Assalamualaikum sugeng siang di Mas Dajeng kepanggil malih siang menika kalian kula dina nggih ingkang badhe ngrencangi panjenengan sami mirengake tembang-tembang campur sami. Lan iki cuacane panas sepon nggih alhamdulillah. Nek wingi pun diparingi hujan, alhamdulillah ya. Kudanan kepanasan lakon dilalah niki malah terserang flu dan batuk. Angin biasanya nek terkena flu batuk niku ciri-cirinya berarti butuh istirahat nggih. Dadosé kagem di Mas Dajeng sedaya mboan wonten iki yen ing tasih ngrasakne awak ing gregesi ngono ya jangan dipaksakan. Istirahat riyen teng griyane. Ya monggo lanjut diaturi mawon iki ingkang badhe nyuwun tumbangi saged geguyupan ing 0733 sekawan gangsal setunggal 977. Lan amun kesopen kalah passworde siang menika campur sari sakpore agar rilus drop marem tenan. Halo campur sari sakpore.

0: kabar gembira. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau membuka gelombang pertama pendaftaran penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027 mulai tanggal 10 Desember 2025 hingga bulan Februari 2026 untuk tingkatan Madrasah Tsanawiyah atau SMP dan Madrasah Aliyah atau SMA. Segera daftarkan ananda tersayang di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Syawal RT 05, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau menerapkan sistem kasih sayang dan anti kekerasan, anti bullying, anti perundungan, mendukung program pemerintah pesantren ramah anak. Pola penegakan disiplin tegas tapi tidak keras. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berkiblat dan di bawah binaan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura. Buku-buku pelajaran pondok berasal dari penerbit Mutiara Al-Amin Prenduan Madura dan penerbit Trimurti Gontor Ponorogo. Guru-guru pondok pesantren 80% berasal dari Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura, juga ada dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo dan alumnus pondok pesantren lainnya. Guru-guru materi umum merupakan alumnus S1 dan S2 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Setiap hari, pembiasaan disiplin pembelajaran bahasa asing Arab Inggris, muhadasah, taswidul mufradat, dan pidato tiga bahasa. Pembinaan akhlak dan karakter sangat ditekankan di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau. Setiap satu kamar santri ada satu guru pembina. Kelas 12 MA atau kelas akhir memakai program-program NIHAI. Ada Amalia Tadris, Fardu Kifayah, Faroid, Hidmah Tarbawiyah, juga penulisan paper ilmiah, serta kegiatan NIHAI lainnya. Dengan membayar uang masuk sebesar 5 juta rupiah, setiap santri baru di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau akan mendapatkan 10 macam kegunaan, seperti Al-Quran Besar, buku-buku pelajaran pondok penerbit Gontor Ponorogo dan Al-Amin Madura, dan buku-buku pelajaran umum, kasur lantai, sepatu sekolah, baju seragam 4 setel, lemari baju, dan meja kursi belajar. Sudah termasuk uang makan bulan Juli 2026, uang kegiatan atau organisasi semester ganjil, uang pemberkasan santri baru, dan uang pembangunan pondok. Uang bulanan pondok SPP atau uang makan Rp650.000 per bulan. Untuk yang mendaftar di gelombang pertama ini akan mendapatkan potongan atau diskon sebesar Rp500.000. Informasi lebih lengkap hubungi Ibu Nurul Dwi Utari 0852-7314-7373 atau langsung menghubungi pimpinan pondok Abimoh Arpan Haj MPD 0813-6829-7023. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berupaya mendidik santri agar beriman kokoh, berilmu luas, dan beramal sejati. Ala Sayyidina
1: Muhammadin. Apa kata mereka tentang MBSKIN?
2: Kalian pasti tahu kan apa gunanya sunscreen sama sunblock? Jadi sunscreen sama sunblock itu digunakan supaya nanti kalau pas kulit kita terpapar dengan sinar matahari langsung, itu nggak langsung kayak gosong-gosong terbakar gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari sunscreen, kenapa enggak ya kan? Sekarang tuh aku udah skip sunscreen karena udah ada day cream dari MBSKIN ini. Ini tuh lebih-lebih banget dari sunscreen. Selain dia menjaga kulit kita dari bahaya sinar UV, dia juga bisa merawat kulit kita jadi tambah glowing, lembab, kenyal, pokoknya pori-porinya mengecil, pokoknya sehat banget lah ini.

Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Nama saja Pak Suparman, saya sesak napasku udah sembuh karena obat Agarilus ini. Alhamdulillah, sesak napas dengan asmaku udah mari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau enggak beli rugi, badan langsung sehat.
5: Tinggalnya di mana, Pak?
4: Tempat saya tinggal di Kebon Sukamulia.
5: Sudah berapa tahun, Pak, sakit sesak napas ya?
4: Ya, kalau sesak napas ini aku udah dari kecil, Mas. Dari kecil masih bujang, sekitar 20-an tahun kayaknya.
5: Ini selain sesak napas, Bapak Suparman, apa yang dikeluhkan, Pak?
4: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau nginum itu langsung mari. Ya, kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini, di stadio ini beli. Kalau nggak beli, sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas atau santan nggak bisa makan, napasnya sesak. Terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah udah minum Agarilus ini sehat. Alhamdulillah, siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah stadio ini beli. Kalau enggak beli rugi.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersnani.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di Studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia.

Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.

Padahal dahulu, ketika dua ayah dari kedua keluarga tersebut masih hidup, persahabatan dua keluarga itu sangat harmonis, saling berkunjung, dan saling bantu. Islam membimbing umatnya agar senantiasa menyambung tali persahabatan yang telah dijalin baik oleh orang tuanya dahulu.

sampai kepadanya. Di samping ukhuwah dan kasih sayang antara keduanya akan terus terbina dengan baik. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik ialah orang yang mau bersilaturahmi atau mengunjungi orang yang disenangi ayahnya sesudah ayah itu meninggal dunia."

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Kabar gembira, Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau membuka gelombang pertama pendaftaran penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027 mulai tanggal 10 Desember 2025 hingga bulan Februari 2026 untuk tingkatan Madrasah Tsanawiyah atau SMP dan Madrasah Aliyah atau SMA. Segera daftarkan ananda tersayang di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Syawal RT 05, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau menerapkan sistem kasih sayang dan anti kekerasan, anti bullying, anti perundungan, mendukung program pemerintah pesantren ramah anak. Pola penegakan disiplin tegas tapi tidak keras. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berkiblat dan di bawah binaan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura. Buku-buku pelajaran pondok berasal dari penerbit Mutiara Al-Amin Prenduan Madura dan penerbit Trimurti Gontor Ponorogo. Guru-guru pondok pesantren 80% berasal dari Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura. Juga ada dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo dan alumnus pondok pesantren lainnya. Guru-guru materi umum merupakan alumnus S1 dan S2 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Setiap hari, pembiasaan disiplin pembelajaran bahasa asing Arab Inggris, muhadasah, taswidul mufradat, dan pidato 3 bahasa. Pembinaan akhlak dan karakter sangat ditekankan di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau. Setiap satu kamar santri ada satu guru pembina. Kelas 12 MA atau kelas akhir memakai program-program NIHAI. Ada amalia tadris, fardu kifayah, faroid, hikmah tarbawiyah, juga penulisan paper ilmiah, serta kegiatan NIHAI lainnya. Dengan membayar uang masuk sebesar 5 juta rupiah, setiap santri baru di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau akan mendapatkan 10 macam kegunaan, seperti Al-Quran Besar, buku-buku pelajaran pondok penerbit Gontor Ponorogo dan Al-Amin Madura, dan buku-buku pelajaran umum, kasur lantai, sepatu sekolah, baju seragam 4 setel, lemari baju, dan meja kursi belajar. Sudah termasuk uang makan bulan Juli 2026, uang kegiatan atau organisasi semester ganjil, uang pemberkasan santri baru, dan uang pembangunan pondok. Uang bulanan pondok SPP atau uang makan Rp650.000 per bulan. Untuk yang mendaftar di gelombang pertama ini akan mendapatkan potongan atau diskon sebesar Rp500.000. Informasi lebih lengkap hubungi Ibu Nurul Dwi Utari 0852-7314-7373 atau langsung menghubungi pimpinan pondok Abimoh Arpanhaj MPD 0813-6829-7023. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berupaya mendidik santri agar beriman kokoh, berilmu luas, dan beramal.

0: Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra, budaya bangsa. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, Agarus Drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan dan propolis. Dilengkapi

3 alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget.

0: 102,6 Citra FM.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uli Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Kabar gembira, Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau membuka gelombang pertama pendaftaran penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027 mulai tanggal 10 Desember 2025 hingga bulan Februari 2026 untuk tingkatan Madrasah Tsanawiyah atau SMP dan Madrasah Aliyah atau SMA. Segera daftarkan ananda tersayang di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Syawal RT 05, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk

Pembinaan akhlak dan karakter sangat ditekankan di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau. Setiap satu kamar santri ada satu guru pembina. Kelas 12 MA atau kelas akhir memakai program-program NIHAI. Ada Amalia Tadris, Fardu Kifayah, Faroid, Hikmah Tarbawiyah, juga penulisan paper ilmiah, serta kegiatan NIHAI lainnya. Dengan membayar uang masuk sebesar 5 juta rupiah, setiap santri baru di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau akan mendapatkan 10 macam kegunaan, seperti Al-Quran Besar, buku-buku pelajaran pondok, penerbit Gontor Ponorogo dan Al-Amin Madura, dan buku-buku pelajaran umum, kasur lantai, sepatu sekolah, baju seragam 4 setel, lemari baju, dan meja kursi belajar. Sudah termasuk uang makan bulan Juli 2026, uang kegiatan atau organisasi semester ganjil, uang pemberkasan santri baru, dan uang pembangunan pondok. Uang bulanan pondok SPP atau uang makan Rp650.000 per bulan. Untuk yang mendaftar di gelombang pertama ini akan mendapatkan potongan atau diskon sebesar Rp500.000. Informasi lebih lengkap hubungi Ibu Nurul Dwi Utari 0852-7314-7373 atau langsung menghubungi pimpinan pondok Abimoh Arpanhaj MPD 0813-6829-7023. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berupaya mendidik santri agar beriman kokoh, berilmu luas, dan beramal.

0: Bumi Nadi Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Kalau asli nak mah apa?
0: Aduh teh kita cek eta mah mah tak mah gitunya. Kronisnya, amu tas ngadahar jeruk kata ibu. Ya Allah perihna gitunya. Agar ilus drop etanya. Alhamdulillah nyabi.

0: Eta wungkul di abdi agari lu dropnya. Amin. Tos sakitu wae lah ti abdi, ulah poho. Nomor abdi bisik teh percaya simpen bae nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu. Nyata, alhamdulillah nyata.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: 0811-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
4: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh, Pak.
3: Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
3: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah,

0: resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Citra FM. Citra FM. Citra budaya bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Hampir setiap tahun di belahan bumi kita ini terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat, menelan korban ratusan bahkan ribuan jiwa, merusak rumah-rumah dan gedung-gedung pencakar langit serta bangunan-bangunan raksasa lainnya yang dibangun dengan peralatan tercanggih dan termodern. Ternyata, kedigdayaan dan kecanggihan berpikir manusia serta karya-karyanya tak mampu melawan amukan alam. Dalam Al-Quran, banyak dijelaskan bahwa salah satu penyebab terjadinya bencana alam ialah karena pengingkaran manusia terhadap Tuhan. Seperti yang terjadi pada kaum Madian dahulu. Dalam surat Al-Ankabut ayat 37, Allah berfirman, maka mereka mendustakan seruan Nabi Syuaib, lalu mereka ditimpa gempa bumi yang dahsyat, dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Jika kita cermati, bencana alam termasuk gempa bumi mengingatkan manusia agar mengakui kebesaran Allah, beriman, dan bertakwa kepadanya.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
3: Pak, cepet toh, gantian.
4: Iya Bu, sebentar.
3: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
3: Sabar Pak, coba minum ini.
4: Apa ini Bu?
3: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
7: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh,
2: Bu. Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Tim Sehat Dokter Herbal.
3: Tim Sehat Dokter Herbal.
4: Warga sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat, harus diwaspadai?

sesuatu yang harus kita perhatikan. Otak merupakan organ vital yang menjadi motor penggerak tubuh kita. Kalau otak sudah mengalami gangguan, baik serangan

kanker, kanker otak kita cukup ngeri juga mendengarnya ya. Tapi bismillah, insya Allah kanker otak kita bisa atasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita, dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu menguatkan sel saraf otak kita sehingga sel saraf otak kita menjadi optimal kembali.

satu sisi lagi, karena memang ini kanker bukan penyakit yang mudah untuk kita atasi, kita harus banyak gunakan herbal yang menguatkan untuk membunuh sel kanker tersebut. Kita gunakan juga Procan. Procan memiliki senyawa-senyawa herbal yang berfungsi juga untuk membunuh sel-sel kanker. Di antaranya ada keladi tikus, samiloto, temu putih, semua

0: Insya Allah dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.

0: peh tuwek emen to awakmu saiki.
1: Mosok se? Wes aku perawatan terus lho iki.
0: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho. Kaya to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat. Badan tetap ideal. Sistem imunnya hebat lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
2: Nah, bener iku. Ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26.

0: diperkaya dengan daun kelor, gamat, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami dapat memberikan manfaat kesehatan luar biasa, seperti menjaga kesehatan mata, kulit, tulang, dan gigi, serta dapat menjaga tubuh tetap ideal, terhindar dari alergi, mengendalikan kolesterol, dan anti-inflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gresiat Agarius atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go!
2: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
3: Masih banyak orang yang mengaku sebagai Muslim, tetapi bila ia berbuat salah, maka ia merasa tidak bersalah. Jika ia berbuat dosa, ia merasa tidak berdosa, sehingga ia enggan bertobat dan mohon ampunan Allah. Padahal sekecil apapun kesalahan dan dosa, hal itu adalah besar di hadapan Allah. Seorang mukmin sejati takkan pernah menganggap enteng setiap kesalahan atau dosanya, sehingga ia selalu mohon ampunan Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, seorang mukmin sejati memandang kesalahannya laksana sebuah gunung di atasnya.

0: Klingau, citra budaya bangsa.
1: Halo, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etama Premium dibuat dari susu kambing Etama murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.

0: di radio kesayangan Anda ini.
1: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Nih. Alhamdulillah, Pak Nih wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Nih. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Nih. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Nih.
0: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
4: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan Agarilus Drop. Agarilus Drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan Agarilus Drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
3: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
3: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, muda

0: Klingau, Citra Budaya Bangsa.
1: Ombay Aka 102,6 FM Lubuk Linggau. Cak Mana Besti-besti dan juga kakak-kakak yang baik hati dan juga imut-imut ya. Semoga selalu sehat dan juga bahagia. Bahamai Radio Citra dan juga Agari Lusnya. Petang kak nih ya, kepada adik, beki-beki lagu yang sudah kita lihat ya. Jadi untuk pengagile ya, yang lagi di mobil ya, yang lagi pojok kasur ya, yang lagi di pojok ume ya, yang lagi stay di dapur ya, yang lagi di kamar mandi dan mecat habun ya, mecat habun namelan ya, yang lagi ngambah ya, mongor kopi kawo tuh geceng lah, sasa bel setengah lima ya. Ya kalau macam itu, halaman petang dan halaman menengok ke Radio Citra, semoga kita selalu happy dan juga bahagia. Bahami harap sesuai komenama FM Lubuk Linggau. Jangan lupa kita dendangkan lagu-lagu Hilampari di Citra, Hilampari Petang Pade Tegalau ya. Kita tepik dangdut Palembang daya, pok gacor kit, jadi jangan kemana-mana. Tetap lagu amai gue harap sesuai komenama FM Lubuk Linggau, Radio Citra, Citra Hilampari Petang Pade Tegalau. Pade dah? Pade lah.

0: pada kulit. Dan yang terakhir, dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Laporan penelitian, studi laboratorium, menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
2: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing, di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7308.

0: Lingga 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Pak, Pak, sini dulu, Pak.
3: Iya, ngapa, Bu?
2: Kok muka ibu ketengokan lebih cepat tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat, sama bentek-bentek juga.
3: Oh, Ibu, Ibu juga sih. Galak Ego pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang Ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
2: Aduh, Pak, cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka Ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
3: Tenang-tenang, Ibu gak usah khawatir dulu. Coba Ibu pakai MB Skin, yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
2: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
3: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
2: Oh, cak itu Pak yo. Sudahlah, besok kita borong bae MB Skinnya.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang

0: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
1: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
2: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
3: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
0: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
4: Saya pakai Mobile JKN.
5: Saya pakai Mobile JKN.
6: Saya pakai Mobile JKN.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Kami pakai Mobile JKN.
13: BPJS Kesehatan.
14: 12,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

ambek belangai kita narik kain, kain nama itu ya, kain jari, apa kain nama, apa kain sarung, apa kain soket, ay kain nama beb ade asek kutu ya, yalah harus sesuai kau mana mana PM Lebok Linggau Radio Citra, nama kabar dulur sebroyot pengagale-gale ya, semoga selalu happy dan juga bahagia, bahame radio kesayangan kita ya, petang kak nih bahame pesona petang dendang hilang pari, di harus sesuai kau mana mana PM Lebok Linggau Radio Citra. Inilah dia, Citra Silampari Petang Pade Tegalau. Baik, ratus wae komen nama yang lubuk linggau. Ada banyak halam hapa nak Juna hapaikan dan juga ada banyak cerita yang nak Juna tepik tahu dan juga ada banyaknya gosip yang harus kita gosok biar makin sip ya. Behame undangan ratus wae komen nama yang lubuk linggau Radio Citra. Inilah dia Citra hilam pari petang pade tegelau. Pacak diundang ya kalau ada jamnya, pacak diatur kalau lah akur ya. Oke. Okay. Ya petang ini untuk para dulur-dulur Juno ucapkan halaman petang untuk pengagelea yang ada di sang Kota Lubuk Linggau Utara, Timur, Barat dan juga Selatan dari berbagai kecamatan. Mari kita berkumpul dengan penuh kebahagiaan dan tak lupa pulau Juna halam ke Ekal Ponga yang ada empat lawang, Pasema, Jambi, Curup, Bengkulu. Halaman petang, halaman mendengarkan radio Bahame Juna di Citra Bibole Mes. Oke, kita salam dulu untuk Udah Denai yang mulai dari nol, mengkukawa mulai dari nol ya, capek deh, aku pingin bahagia lah harangnya deh, masa sekarang nak mulai dari nol terus ya, kan gak lucu. Ada juga Andri Wijaya dan juga Kuat Gile-Gile ya, ada juga Mak Ika, ada juga Arifin, Piki Vino dan juga Gile-Gile Kuat-Kuat yang udah bergabung bahama aku ya, gak harus sesuai komen-komen yang lubu linggal Radio Citra. Geceng like kalau pengagel ya dulur seberoyot nah halam apa geceng go amai go 0733451977. Jangan lupa passwordnya Citra hilang pari petang pade tegelau. Tarik lur ya. Nah lor, petang kak ini ada banyak sekali berita yang nilai Juna hapaikan, mulai dari BBM yang naik ya, mulai dari beras dan cabai yang nak matilah harga ya, dan juga banyak juga nih lor ya, kejadian-kejadian dan juga topik terkini ya. Nah ini juga ada ke korban MBG juga ya, karena caknya tuh MBG ini lah mengalami kemacetan ya lor ya, dan juga untuk banjir ya, karena malam tadi hujan deras nian sampai Juna tuh bangun tertido. Ini ada beberapa kelurahan di Lubuk Linggau yang kena dampak banjir. Kira-kira apa besi

Juna Haika ini bahagia ya Lur ya, karena Juna Haika ini rambut baru ya. Makasih untuk Kokoku yang sudah mensponsori rambut ini ya. Semoga lancar luncur urusan Kokoku.

Aduh, ada yang mirip Ongo. Siapa? Ji Ongo, aku kaya. Aku adalah Juna Kemilo Luas. Ya, ayolah dulur kami. Ayo dengan

Untuk berita yang pertama, Bahame Citra di Bolemes, kita akan membahas tentang banjir karena malam tadi kita baru baik diterpa oleh hujan yang sangat luar biasa derasnya ya. Banjir landa Lubuk Linggau, puluhan kepala keluarga terdampak, dilansir dari linggopost.co.id. Bahame Citra di Bolemes, harus sesuai komandan FM Lubuk Linggau, Radio Citra. Banjir melanda Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, Goahai Kamis 18 Juni 2026. Dilaporkan ada puluhan keluarga yang terdampak banjir akibat luapan Sungai Mesat. Sungai Mesat tuh bilik bersihnya ya. Aku kan kecil-kecil tinggal di RT 6, di Mesat tuh ya, di Komplek SD 29. Ubakku kan ngajar di SD, berapa bilik tuh ya, 48. Umakku ngajar di SD 14, dulu sebelum SD Het Universatu. Jadi aku tinggal di komplek itu dengan rombongan Wak Salim. Nah, jadi men kami nak tekemek, nak tebirek, kami tuh langsung ke Sungai Mesat itu. Dulu Sungai Mesat tuh begitu asri, enak untuk berenang, banyak uang basuh pinggan ya, banyak uang nyabun, tapi harang kurang padek lagi ya. Nah, dilaporkan ada puluhan keluarga yang terdampak banjir. Sebelum banjir diketahui, tadi malam curah hujan cukup deras mengguyur wilayah Kota Lubuk Linggau sejak dini hari. Informasi dari pihak Polsek Lubuk Linggau Barat Polres ya, banjir melanda 3 kawasan yaitu RT 2, RT 6 dan RT 7. Nah, RT 6 Tapanku. Nah, bagaimana nih RT 6 Tapanku ya, Lur ya? Oke, harap sesuai nama FM Lubuk Linggau di RT 2 sebanyak 18 kepala keluarga terdampak, di RT 6 sebanyak 10 kakak terdampak, dan di RT 07 sebanyak 3 terdampak ya. Ini penjelasan dari Bapak kita halaman petang Bapakku ya, Kapolsek Lubuk Linggau Barat Ibtu Zendra Kurniawan, semoga selalu sehat ya. Menurut Kapolsek, banjir Het ini dipicu ya oleh tingginya intensitas curah hujan yang mengguyur Kota Lubuk Linggau Goahai Kamis malam tuh ya, tepatnya pukul 2.00 waktu Indonesia bagian barat, hapai dengan pukul 4.00 waktu Indonesia bagian barat. Hujan lebat yang terjadi kurang lebih 2 jam tersebut ya membuat debit air Sungai Mesat tuh naik lur ya, dan juga ya membuat ya debit air meningkat drastis dan mengenangi seluruh Kelurahan Muara Enim ke pemukiman warga. Polsek Lubuk Linggau Barat juga memastikan bahwa celah di korban jiwa di musibah banjir yang dialami Hetu. Hingga saat ini luapan air hanya menyebabkan kerugian material bagi para korban akibat rumah dan bereng-bereng Hetu ini terendam Mayo ya. Nah, dan juga Hetuni ya menambahkan bahwa personel unit Intel Kapolsek Lubuk Linggau Barat langsung melakukan peninjauan dan pengecekan secara mendetail door to door, pintu ke pintu ya. Padek lah Polsek Lubuk Linggau Barat kayak kerjonian ya, tidak pencitraan, tidak asek-asek ya. Hetu melakukan pemeriksaan door to door, nak ningo ya cak mano, monitoring di tempat terjadi dan setinggi apa banjir ya. Dan alhamdulillah siang ini ke dalam air ya di area pemukiman warga mulai menurun secara signifikan seiring dengan kembalinya air go Sungai Mesat yang kembali normal ya lur ya. Nah, untuk itu pengagelia lah tahu ayo Sungai Mesat gelek banjir, jangan geleknya Pak Hampa go Sungai Mesat ya, bahaya nilai nggak berdusio ya, menubuh lah kena banjir lur dudu ya, gimana ya bu nak tidur colaca ya, di penubuh lah kena bisa yo gale ya, menubuh nak masak daca gasubuh lah terendah dama yole betul guys cile dedup heto ya, ibu nak nama aktivitas, ibu nak main ya, ibu nak ngeladas ya, ibu nak ngerijit ngenan anak cilaca ya, lo barang-barang elektronik harus dipindah jeli-jeli melabinya banjir ya. Oke, kalau macam itu kita turun berduka citra untuk berduka citra untuk banjir yang sudah melanda Lubuk Linggau Barat, tepatnya di Mesat RT 5, RT 6, RT 7. Semoga ya heto ini cukup sekali yang ngelala lagi, cukup sekali.

Halo teman-teman, nama FM Lebo Lingga. Itulah tadi berita informasi mengenai banjir yang melanda Lebo Lingga ya. Nah ini sekarang kita ke berita selanjutnya mengenai MBG yang lumayan meresahkan kita galo-galo. Polres Lebo Lingga selidiki dugaan penipuan titik SPPG MBG. Mucu ada titik-titik SPPG MBG itu yang menipu-nipu ya dedek ya. Kudek you ya dik ya. Oke. Dilansir dari linggopost.co.id, Polres Lubuk Linggo saat hari ini sedang menyelidiki dugaan penipuan penentuan titik operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Makan Begizi Gratis MBG di Kota Lubuk Linggo, Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel. Kasat Reskrim Polres Lubuk Linggo AKP Kurniawan Azwar, halo Bapak AKP Kurniawan Azwar, membedoke bahwa BH-nya sedang menyelidiki dugaan penipuan hetoni. Bahkan ditegaskan Kasat Reskrim bahwa sudah ada beberapa uang yang diperiksa oleh penyidik, baik saksi maupun terlapor sudah diperiksa oleh penyelidik. Ada laporan SPPGWR sudah kami terima dan sekarang tengah berproses penyelidikan, sudah dilakukan pemanggilan, jumlah terlapor satu uang ya. Nah, sementara itu informasi diterima oleh salah satu korban yang sudah melapor, korban yang merupakan istri dari politisi Hetuni awalnya hendak menjalankan bisnis SPPG. Kemudian pelapor tersebut bertemu dengan seseorang yang diduga mampu mengurus penentuan titik SPG. Jadi ketipu nih, dia nak buat MBG, SPPG tapi ditipu oleh uang yang pacak ngatur SPPG ya. Namun saat itu nih korban dijanjikan titik dapur SPPG di Kabupaten Musirawas Mura. Setelah terjadi kesepakatan, warga tersebut diduga meminta menyerahkan uang sebagai syarat pengurus proses administrasi meras itu ya. Nah, namun setelah itu nih ya diserahkan uang nominal diduga puluhan juta, titik SPPG yang dijanjikan tak kunjung keluar. Puncaknya karena celah di kejelasan itu, warga tersebut kemudian melaporkan peristiwa itu nih, dugaan penipuan titik dapur SPPG ke Polres Lubuk Linggo. Jadi sekarang SPPG itu ladu caluk-caluknya juga ya. Aduh, bahaya dak yo menelaca itu juga ya. Oke lah kalau macam itu, untuk itu kalau kita nak berbisnis lebih bijak harus tahu asal-usulnya. Nak bisnis MBG, nak bisnis name-name, mencul jelas asal-usulnya, da'ate info punyo dan juga da'ate payung hukumnya dan juga da'ate kontraknya. Jangan galak basing-basing, apalagi kita udah tahu uangnya itu siapa. Jadi lebih baik kita menyelidiki daripada kita tertipu berkali-kali ya. Oke, hari sesuai kau menamai FM Lubuk Linggo Radio Citra, caknya petang kan lemak nian menubu nengok ke lagu Cul Namai-Namai ya. Cul Namai-Namai-Namai, kalau macam itu jangan kemana-mana ya, tetap lagu Ami. Gua hari sesuai kau menamai FM Lubuk Linggo, mari kita berundang dengan Radio Citra dan juga Budaya Budaya Lubuk Linggo, lagu Cul Namai-Namai padenya. Tetap lagu Ami. Gua harap sesuai komen nama FM Lubuk Linggo Radio Citra. Citra hilang paru petang.

0: Kumanan. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
2: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
1: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
2: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
1: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
2: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ah.
3: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
4: Monggo Pak, niki wedange.
5: Nggih, Bu, suwun.
4: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten njenengan iki?
5: Iya, Bu, kepikiran tonggo ado kae. Lungu-lungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
4: Walah, walah. Yo, najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agak lus drop. Solusi sehat ketika ngedrop. Oke bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, menggagan, dan propolis. Dilengkapi

0: Hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemah syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Kuncang-kuncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang-koncang berhadiah.

Haratus gue kemana mau FM Lombok Linggau Radio Citra. Balik lagi jangan Juna tentunya di 102,6 FM Lombok Linggau Citra Budaya Bangsa Hilam Pari Petang Pade Tegilial ya. Untuk penga-penga yang lo merapat jangan merepet gecang lagu kak ya lor ya. Obo bernyanyi dan juga berdendang bahalam hapa go Radio Citra. Mulai kita salam dulu untuk yang pertama wong Lombok Linggau, Jambi, Muratara, Empat Lawang, Curup dan Bengkulu. Dan juga yang ada di sini ada Ila, ada Yubungsu, Kopek Cantik Aku ya, ada Lala ya, ada Mas Jau ya, dan juga ada Kolmiwara, Mas Jar ya, Dede Ayang dan Kak Ozi, dan juga kuat-kuat aku galo-galonyo yang baik hati, semoga selalu sehat dan juga bahagia, dan sedingin dan senikmat sayur yang gak pernah dilupo ke nak di pecel lele ya, nak di gulai, nak di lalap, dia selalu ada. Nama sayurnya itu adalah ketimun. Kalau macam itu untuk telur galo-galo biar tambah dingin, kita dengeri dulu yuk lagu ketimun buku bahama harata sesuai komenamaya Pak Melobok Linggau Radio Citra Citra Hilang Pari Petang Pade Tegi.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemah syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
6: Pak, cepet toh, gantian.
7: Iya Bu, sebentar.
6: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
7: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
6: Sabar Pak, coba minum ini.
7: Apa ini Bu?
6: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
8: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
9: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
10: Mohon maaf, dengan Bapak siapa?
11: Bapak Alatif.
10: Dari mana Pak Alatif?
11: Dari Kelurahan Air Hitam Panggal Pinang.
10: Kecamatan
11: Bukit Intan, Provinsi Babel.
10: Baik Pak Alatif, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
11: Saya pernah stroke 2 kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kudim, Pak Aspiani namanya, katanya, Pak Latif coba minum produk Agarilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli Pak, saya beli 1 botol, nah memang capeknya itu sudah hilang nih Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo paling.
10: Sebelum minum Agarilus, jalan berapa?
11: Paling 200 meter itu udah capek sekali nih Pak.
10: Setelah minum Agarilus bisa?
11: Bisa 2 kilo Pak. Habis 1 botol itu
10: luar biasa
11: deh Pak.
10: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mengonsumsi Agarilus?
11: Jadi kalau Agarilus ini pengalaman saya itu

0: resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Udin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

Ada tuh suai kemana mana web lo boleh inggil Radio Citra. Itulah tadi perjumpaan kita ya petang kak nih di Pagelaran Citra Hilang Pari Petang pada tegiliau 15 Juni 2026. Misi binya Eka Alminat gabung pengagile ya yang lidu gabung namanya kak nih 0733451977 dan juga di pihak tok-tok semoga happy dan juga bahagia bahamai cuna kemilau luas MC Entertainment. Juna nak pamit dah ya lur ya. Hai kak malam Jumat ya. Juna nak nyesel pakaian ya. Juna nak nyesel ambal spray pok malam nilai itu bubuknya enak ya lur ya. Jangan lupa sunah rasulnya karena ini malam menjumat dan makasih banyak semoga pengas lo happy dan juga bahagia bahamai radio kesayangan kita. Harap sesuai kau menamai PM Lubuk Linggau Radio Citra Citra Hilang Pari Petang Pade Tegela. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya enggak
1: ini ya. Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang, Bu. Yo arus sikilku kok ndredeg enggak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
0: Alah, lele wong cek enom kok ya wis boyokan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Zico 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang, dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis to jajalan sik.
2: Kini telah hadir Zigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 100.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

لا

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Re, aku Wawan, asli dari Surabaya. Aku Re, selalu merupakan radio. Soale, radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Re, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Re.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Gek Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio.
5: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
6: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, lambu tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
5: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
6: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
5: Tenang.

0: Cukup minum Agarilu Selpe. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilu Selpe untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilu Selpe juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilu Selpe bisa Anda dapatkan di Greslat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilu Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau.

0: Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Nura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Citra FM, mari bersama-sama kita lantunkan salam dan selawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW di program spesial Citra Al-Barzanji.

وبكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه

Garis Jati Travel. Baru saja kita bersama-sama melantunkan salam dan selawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga amal ibadah kita mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.
1: Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Tim Sehat Dokter Herbal.
3: Keluarga Sehat Indonesia. Payudara merupakan organ vital bagi wanita.

dari sisi kecantikan seorang wanita. Jadi bagaimana kita harus menjaga payudara kita agar terus sehat dan berfungsi dengan baik. Kalau kita

di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri.

obat-obatan alami yang bisa membunuh sel-sel kanker payudara yang mulai bertumbuh abnormal pada payudara kita. Kita gunakan agarulus hijau, di mana agarulus hijau berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada payudara, dan kita gunakan juga agarulus drop untuk melindungi sel-sel yang

0: Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipis ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini, ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong, pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian sama 4 hari, ternyata jerawatnya udah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga udah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalon. Untuk teman-teman, aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh, Pak.
3: Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
3: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku.
3: BPJS Kesehatan.
4: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini.
5: 102.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Rasulullah pernah meminta pendapat kepada dua sahabat utamanya, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab, tentang tawanan perang Badar. Abu Bakar mengusulkan agar mereka membayar tebusan atas diri mereka. Yang demikian dapat menambah kekuatan untuk menghadapi peperangan. Umar tidak sependapat dengan Abu Bakar. Beliau mengusulkan agar mereka dipancung lehernya. Rasulullah memuji pendapat Umar, tetapi lebih cenderung untuk menerima pendapat Abu Bakar. Perbedaan pendapat ternyata juga terjadi di zaman Rasul. Namun hal itu tidak menimbulkan perpecahan, melainkan meningkatkan wawasan yang bermanfaat. Dalam riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Perbedaan yang terjadi pada umatku adalah rahmat."
2: Suatu hari, Umar bin Khattab masuk ke rumah Rasulullah. Didapatinya beliau sedang berbaring melepas lelah di atas bangku yang dihampari tikar daun kurma. Anyaman tikar itu membekas di pipi Rasul. Tak ada satupun perkakas yang mewah, kecuali sebuah geriba, tempat air untuk berwudu yang tergantung di dinding. Melihat ini, terharulah Umar sampai ia menitikkan air mata. Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Umar berkata, "Sudah takluk seluruh tanah Arab dalam kekuasaanmu. Kunci timur dan barat telah ada di tanganmu. Namun engkau hidup seperti begini." Sambil tersenyum, Rasulullah berkata, "Ini bukan Kaisar Benua Rum, bukan pula Kisra negeri Persia. Ini adalah nubuat."
3: 103,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Aderilu Series seperti Celte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Pak, cepet toh, gantian.
4: Iya Bu, sebentar.
3: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya, sakit loh Bu.
3: Sabar Pak, coba minum ini.
4: Apa ini Bu?
3: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak, biar kencing batunya segera sirna.
5: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Assalamualaikum, nama saya Bu.

0: Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Kumana, Citra FM Lubulingga, Citra Budaya Bangsa.
1: Ngapain mak celingak celinguk? Apa mau ada cowok ganteng lewat mak?
2: Jangan gitu tole, mak elo lupa tadi naruh uang di mana ya?
1: Iyalah, masih belum tua kok itu mak.
2: Kacamata, kacamatanya mama di mana?
1: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
2: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya mak enggak pikun lagi. Betul. Untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar. Dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
3: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Kumana, Citra FM Lublinga, Citra Budaya Bangsa. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Tim Sehat Dokter Herbal.
3: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi

dan tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu

0: untuk kita komplit. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutia.

0: Hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Sastra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uni Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya

0: Oh ala mbak, tak kira ini apa. Iki nyo, jajalan wis akeh sing cocok. Dalu serba drink, bahan yang alami, kasih hati istimewa.
1: Ya wes, kita apa ya? Kayak Agarilus Serba Drink, best seller Agarilus series yang diolah melalui proses fermentasi jauh.

0: Bu, Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek

0: budaya bangsa. Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Suatu hari, Umar bin Khattab masuk ke rumah Rasulullah. Didapatinya beliau sedang berbaring melepas lelah di atas bangku yang dihampari tikar daun kurma. Anyaman tikar itu membekas di pipi Rasul. Tak ada satupun perkakas yang mewah, kecuali sebuah geriba, tempat air untuk berwudu yang tergantung di dinding. Melihat ini, terharulah Umar sampai ia menitikkan air mata. Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Umar berkata, "Sudah takluk seluruh tanah Arab dalam kekuasaanmu. Kunci timur dan barat telah ada di tanganmu. Namun engkau hidup seperti begini." Sambil tersenyum, Rasulullah berkata, "Ini bukan Kaisar Benua Rum. Bukan pula Kisra negeri Persia. Ini adalah nubuat."
2: Pernah terjadi di Masjid Istiqlal, seorang imam salat hari raya, dalam memimpin salatnya, ia lupa membaca kalimat-kalimat takbir sebelum membaca Al-Fatihah. Bahkan di tempat lain, ada seorang imam salat Jumat lupa membaca Al-Fatihah dalam memimpin salatnya. Khilaf atau yang sering disebut lupa hingga berbuat salah ternyata merupakan sifat yang memang ada pada setiap manusia. Tidak disebut manusia kalau tidak punya sifat lupa. Namun menurut Rasul, sebaik-baiknya orang yang khilaf, jika ia ingat akan kekhilafannya, ialah

sarisa. Boom!

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia.

0: bareng Pari Budoyo, Kartun Indonesia, Kartun Senani.
1: Nah, nah, nah, nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh, Bu.
2: Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang.

0: resiko kanker dan tumor. Membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: dan Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Apa kata mereka tentang MB Skin?
3: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini, saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam, kemudian ketika mau menstruasi biasa ya, perempuan pasti berjerawat, enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu, ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
2: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Kapur Indonesia.

91,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa.

Yes, tunggal atas kali komandan Citra FM Lubo Linggau Sugeng Dalu para pandeman sedaya mawon yang tasik leye-leye ya. Sugeng midangi taken, sugeng rungokno campur sari sapori sing marem tenan. Dino niki lo, dino Jumat ya, 18 Juni 2026. Seneng rasane ning ati kula junai song rencangi sampean sedaya-sedaya ni mawon ya, yang tasik leye-leye.

tasik mbak-mbak, tasik mangan-manganan ya, tasik dolen-dolenan, tasik meriki merono ya, ojo lali ya mlebu ning kene ya midangi takan tembang-tembange karo 100,6 Citra FM Lubuk Linggau ning campur sari sapore marem tenan dino niki ning Radio Citra. Citra FM Lubuk Linggau lestari budaya katur Indonesia katresnane. Yo monggo Dimas Diajeng sugeng dalu kagem sampean sedaya mawon sing enten ning Lubuk Linggau Utara Timur Barat Selatan ya, dan juga sing enten ning Merasi ABCDE Muratara ya, dan juga Musirawas Purwodadi Megang Sakti ya, pokoknya sing ado-ado lah ya, Jambi Bengkulu Empat Lawang dan juga Pasemah sugeng midangi taken tembang-tembangnya niki wis api-api tenan tak setel arung rencangi Dimas Diajeng sedaya mawon. Yang arung request tembangnya monggo diaturi ning kene ning 0733 sukan gansel 0977 ojo lali pasote campur sari sapore sing marem.

0: Monggo diaturi ya, yang request tembang, monggo ning kene. Enten tembang Jawi, Jawi tradisional, Jawi modern, dan juga Jawi happy ya. Monggo diaturi, ojo lali ya, ning 0733 kan gangsal setunggal songo pitu-pitu. Paswote campur sari saapore, agar ilus drop marem tenang. Yuk kita ambai kiwa senten sing gabung ning kene ning 0733 kan gangsal setengah songo pitu-pitu. Halo Sugeng Dalu Dimas Diajeng. Iya pedot lur, kok iso pedot ya. Oke, ini tak salam dhisik ya sing enten ning piye tok-tok enten Kalmi Rara. Ini kalau ning Jawa Kolmiro ya. Enten juga niki Enda matur suwun 50 bungoni kagem Kolmi Rara. Semoga diparingi kesehatan lan keselamatan ya lur ya. Kagem Endah juga iki kagem Nonem, kagem akeh ya pokoke tentue sing ngrungokne saruk sing delok ya. Ya wis angkat meneh iki enten sapa? Halo Sugeng Dalu campur sari sapore. Agar ilus drop marem tenan enten sapa ting pundi niki asmane sinten?
1: Nanging kebon cengkeh niki.
0: Wonten kebon cengkeh enten sapa lo Mas? Ora ro aku pangling ya.
1: Mas Adi, Mas Adi.
0: Mas Adi, Mas Adi enten salam dari Ra.
1: Boten kenal gue, rencangnya gue lompon atah nih
0: gue. Oh, dia kenal karo kowe, jenengan orang kenal karo dia, ya piye.
1: Oke, boten kenal gue kok.
0: Ya kenalan sih, halo Rara, ngono. Iki yang Mas Hadi duduk Kalimantan ya. Mas, wes maem belum, morong, pun. Empun, apa iwai mas?
1: Lawi iwak lah.
0: Oh, lau iwak lho. Kok boten enten iwak e yo piye?
1: Wah, jiko ning kolam
0: enten. Bilan delok sing iwak e ning dalan kolam. Aduh, ya. Iwak e diopo? Disambel, ditumis, disantet.
1: Digoreng disambel.
0: Weh, digoreng disambel yo penak kalau sambel terasi.
1: Yo lah ngenteng-ngenteng.
0: Lambini makin berkicau, kicau, kicau, kicau lambini.
1: Ya kaya Mas Juna kuwi.
0: Senengane ya kicau. Mas iki enten salam lho dari Revano.
1: Ya mboten kenal kula Revano niku.
0: Ya ndek kan arek kenalan, kok sombong tenan sih jadi rumangsa.
1: Kenalan iku jabatan tangan iku kenalan.
0: Ya ora, kenalan terus sekedar menyapa. Ya jaman biyen kan kita enten sing namine sahabat pena. Iya, iki enten Rizky Mas.
1: Tahu mboten kenal kok pripun.
0: Ya, Sugeng Dalu Dendi juga nih, katanya ngefans karo Mama C.
1: Nggih ya.
0: Oke, yo wis kalau ngono iku ning griya karo sapa?
1: Iku nyuwun tembange pentol kecakot mawon.
0: Walah pentol kok iso kecakot ya ora ucul niki to.
1: Nek mboten dicakot iki pripun?
0: Aja nyakor-nyakor ah nyekel-nyekel wae. kok dhek iso nyakot? Emang enten untu nih?
1: Ya niku kan namung judul
0: lagune niku. Oh. Primpun tembangi?
1: Pentol kecakot.
0: Pentol kecakot. Salame kagem sapa iki? Monggo dihaturi.
1: Salame kagem Bami.
0: Nggih.
1: Agem Mama Islam.
0: Nggih.
1: Agem Mbak Jenggon.
0: Nggih.
1: Kagem Mbak Karti.
0: Nggih.
1: Wayu Jait.
0: Nggih.
1: Semono.
0: Nggih.
1: Mas Arif, Mas Aladin.
0: Lanjut.
1: Dan kagem seluruh pendengar Citra sing wonten ing pundi kemawon nggih. Sugeng midhangetaken mawon nggih.
0: Nggih, monggo.
1: Nggih,
0: okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karuan, ngopi kopi legi ning rasane pahit tenan. Mangkat mangkut lele rasa. Ya, setunggal itu sekali komen Citra FM lho, Bok Linggo tak haturi salam kagem Lucy Perawati Besti SMA Juna, kagem White Cow, kagem Triandi ya. Tesin opo Thomas kok meneng-meneng wae, lambine yo nyocot lho. Enten cah kene, enten Yosi dan Dimas Diajeng. Ya, sing tas sing ngrungokne campur sari sapore ning setunggal itu sekali komen Citra FM lho, Bok Linggo, campur sari sapore marem tenang. Oke, matur suwun kagem Mas Mbak ya. Kita angkat meneh ya ning 0733. Sekawan gangsal setunggal songo pitu-pitu aja lali ya pasote campur sari sapore ya. Marem tenan ya. Nah, dino niki Dimas Diajeng sedoyo mawon sambil sampean ngerungokne tembang-tembange aja lali ngopi dan juga aja lali ngombe sing paling apik kagem awake. Enten jenenge sing namine Agarilusna. Ku itu apik tenan ya kagem kesehatanmu biar selalu selamat lan bahagia lho. Nopo kok iso? Karena Agarilus niki iso gawe sampean itu sehat tanpa loro lho. Kok iso ngono? Ya no, karena dengan ngombe Agarilus sampean sing eneng kolesterol, asam urat, diabetes niku bisa ocol ya. Yo wis kalau ngono arep tumbas ning ndi? Tumbase ning kene wae ning Jalan Sultan Mahmud Badarudin loro kilometer 9 Kelurahan Tanah Priok Kota Lubuk Linggau. Ojo lali diaturi salam sapa ning kene dan ojo lali gabung ning kene ning 0733 kan gangsal senggal 0777 ya. Tangkar meneh yo guys, campur sari sapore marem tenan Agarilus drop. Hey!

0: Masih karo Juna neng kene neng 102,6 Citra FM Lubuk Linggau campur sari sapore sing marem tenan. Monggo dihaturi tembang-tembange. Aja lali paswote ya lur ya, campur sari sapore agar ilus drop marem tenan.
1: Sampun nono ngajani neng sampun.
0: Oke, Dimas Diajeng, iki ngomong-ngomongi tembang Jawi ya, Juna sakniki ya. Oke, siap lagune Deno, nggih. Tanteni yo selae happy wedding ya. Itu juga enten asmane Dion Putra Permana Tasik Nopo ya. Semoga selalu diparingi kesehatan lan keselamatan. Iki aku ki senenganiku yo ngrungokne tembang Jawa ya. Karena tembang Jawa ki apik tenan ya, dengan adanya tembang Jawa yang makin viral dan juga populer, niki secara tidak langsung membuat Indonesia tuh berjawaria. Karena nopo dengan ngerungok nih demi danyitakan tembang-tembang sing campur sari, sampean sing ra iso ora ro boten ngertos karo basa Jawa iki, enten keinginan untuk belajar tembang Jawa ngono ya. Oke, kalau ngono iki enten sela kagembu ening Mojopahit arep njaluk tembange Deno. Iki piye yo tembange Deno yo. Aku yo ora ro yo wis kalau ngono yo langsung wae tak rungokno to tak puteri tembange ya. Iki enten Deno kagem Sela yang barusan saja menikah karo Deka ya dari Kupang. Jadi Majapahit bertemu di Kupang melebar ngono ya. Yuk monggo dihaturi ampun ting pundi-pundi tetep ning kene wae ning 102,6 Citra FM Lubuk Linggau campur sari sapuri marem.

Setunggal atus kali komandam Citra FM lebuk linggau Dimas Diajen sedoyone sugeng ngrungokne tembange karo junane kene ning campur sari sapore sing marem tenan. Matur suwun lho Sela, aku ora roh jenengan ndeloke tembange tuh Denok. Nek taune Denok tuh yo salah satu tembang dari penyanyi kesukaanku, senenganku, Mas Kui sing nyanyi Sabar Sadewo karo bojone ya. Judule Denok, denak ngono ya. Kalau wong Jawa ku ngomongnya denok tuh menal menu lopone ya. Nah iki isih tak kei tembangnya lagi, iki dari mamasku ya. Jaluk tembangnya anten lintu iki Mbak Sopo, Mbak Rita ya. Karo Mas Dion Putra iki aruk jaluk sewu kuto wis tak lewati. Aduh yo wis, kita sewu kuto dulu ya. Sewu kuto versi terbaru deh biar enggak ngantuk ya. Yo wis iki tak kei lagu sewu kuto ya. Senajan anggungku sedelo. Yo wis iki sewu kuto nih, sewu kuto iki ya. Sewu kuto Deni Cak Nanae lah ya. Apa sewu kuto cewek? Sewu kuto cewek ae lah ya, karena kan tadi wis ngerungokne sing sewu kuto cowok iki sewu kuto cewek kagem masku spesial iki jenenge Mas Dion Putra. Sugeng midang nyitaken ampun ting pundi-pundi, tetep neng kene ae 100 kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau campur

Setunggal atau sekali koma enam citra FM lubuk lingga waktu penai lagu requestan Mas Dion tembangnya Sewu Kuto ya. Alah apik tenan dino wengi ngrungokne Sewu Kuto yo akor ngono ya. Nah Sewu Kuto iki kagem mamase ya. Nopo ya. Cemburu baik kau ni rahmat ya. Kakak tadi ditarik nyodek, kakak ngantar siswa kakak head to mabas rambutnya laju ditarik epule. Yo dem lah. Awak aku nak denger rahmat nian ya. Jangan lupa kamu ke R Studio, pokoknya bagus dia tuh. Aku beli potongnya sampai menawan ya. Nah iki lor ya, lagu Sewu Kuto iki pas tenan kagem sampean yang saat ini tasik loro ya, tasik loro nopo, loro ati karena diduoni de ene golek liane. Yo pas ngono ya. Tapi kagem Mas Dion yo harap sabar yo Mas ya. Semoga mama se diparingi sing api ya, dan juga dari kehilangan itu muncullah kebahagiaan. Karena kalau kita ikhlas dan juga bersyukur, berarti Tuhan itu masih memberikan jalan dan juga nikmat yang tak terukur untuk kita tetap bahagia ya. Iki langsung wae ya. Jangan minta DJ-DJ ya. Ojo minta DJ-DJ. Iki sopo tadi ya. Iki piye iki otaknya neng di ya. Minta kok DJ-DJ ya. Negara opi, negara api ya. Negara api iki arok tak siap-siap tak puter ya. Kagem kol mirara. Oke ya. Iki enten tembangin negoro api dari Denny Caknan. Kalau gitu yuk monggo dihaturi, diambai iki tembangi ya. Mas Dion kayak iman nedong iki terdengar oleh seluruh sahabat citra di mancanegara loh. Sampean kayak imawar we. Aku kan jaluknya topi benar anget ngono ya. Iki tak kayak negoro api kagem Denny Caknan, penyanyi terbaik dan juga kesukaanku ya. Halo Sugeng Dalu Dayat, Epa Luna dan juga Kolmirara. Iki spesial kagem Mbak Kolmirara. Judulnya Negoro Api. Kok iso berapi-api yo?

Setunggal atau sekali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Tembangnya dari Kolmirara, judulnya Negoro Api. Api tenan. Ternyata negara api ini ceritane kuwi ya, tentang seorang yang merantau jauh, oh tiba-tiba ada api dari negara tersebut menghancurkan hati sing gawe

kayaknya marah gede ngono ya. Dan ujung-ujungnya ya akibat kepikiran itu IP aku yang semula dari angka 8 ke 0,3,0. Bodoh ya, bodohnya menjiwang dosun tuh galak ide jatuh cinta ya. Ya wes kalau ngono. Iki aku harus ngucapi ya sugeng enggal warso kagem anakku yang saat ini umure wes abot ya, wes panjang. Kagem Epaluna, selamat ulang tahun nak. Bapak cuma bisa memberikan yang terbaik buat kamu di usiamu yang muda ini. Tetaplah rendah hati dan juga banyak-banyak ilmu dalam mawas diri, biar semakin kesini bahagia dan berkah semakin mengelilingi. Tidak ada yang lebih abadi selain perbuatan baik dan juga cinta kasih, karena itu yang bisa membuat kita selamat dari berbagai monster-monster dalam dunia ini. Oke, lanjut lagi ki siapa sing ngaro ngrungokne tembang, monggo dihaturi neng kene tembangnya ya. Mengko tak puter ya. Pokoknya kagem Epaluna, semoga semakin dewasa, semakin dekat dengan Tuhan ya, dan juga semakin bersyukur sayang keluarga. Happy

Setunggal atau sekali koma namanya apa yang melebok linggau. Nah, saat ini kita harus nyetel tembang anyar judulnya Lintu ya, dari Arita. Iki Arita ya, krione neng di Arita. Kok Arita ora ono ngono alamate salame kagem sopo ngono ya. Iki njaluk tembangnya Lintu dari Syasya Arkisna ya. Wala api tenan ya malam iki tembang-tembangnya ya. Oke yowes kalau ngono ya, sugeng midangi taken. Iki wes tak siap ke tembangnya Lintu kagem Arita ya. Semoga Arita terhibur dan ampun ting pundi-pundi tetep ngerungokne tembangnya wae neng kene neng setunggal atus kali koma enam citra FM Lubuk Linggau campur sari sapore marem tenan. Arita kagem kowe tembangnya Lintu Syasya Arkisna. Nah.

Yuk, setunggal itu sekali komenem Citra FM Lubuk Linggau. Masih karujunan yang kini ning Radio Citra, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bongso, Lestari Budaya Katur Indonesia Katresnani. Tembangi dino niki api-api ya. Matur suwun kagem dulur sederek sedoyo nih yang wis request tembangi ning kini. Moga-moga sampean sing ngrungok nih, semoga diparingi kesehatan dan keselamatan. And I love you pul kagem sampean sedoyo mawon. Nah, iki enten Cindy Setiawan. Salam-salamnya kagem istri saya, Bojone Suci, semoga sehat selalu, amin ya. Kagem bojo-bojo ojo melawan karo suami nih ya, karena suami itu adalah surga bagi istri ya. Oke, dan juga ada Gili yang pertama juga. Oke, insya Allah sampai jam 11 ya sayang ya. Yuk monggo dihaturi sengaro request tembangnya neng 0733 kan gansal setunggal songo pitu-pitu karo pia tok-tok. Ojo leli paswote campur sari sapore agar rus drop marem tenana. Oke, iki tembangnya enten tembang terakhir, tembang terakhir udu ya, tembang selanjutnya. Iku tadi yang direquest oleh konconing TikTok dan selanjutnya ada tembang selanjutnya judulnya itu kangen tenan. Karena juna kangen itu tenanan karo DE, semoga DE bahagia dan cuma satu ya jaluanku. Sama-sama memaafkan dan kita meminta maaf gitu ya. Ini ada lagu dari siapa ya? Aku gak tahu iki jenengi penyanyi ini. Tapi iki penak tenan ya. Judulnya iku Rasane kangen tenan Rasane. Oke, yowis. Kalau ngono langsung bae ya. Kita kayak tembangnya. Judulnya pengarepan dari 29 penyanyi asli Jawa ya. Ampun ting pundi-pundi tetap neng kene wae neng setunggal itu sekali koma 6 FM Lubuk Linggau Radio Citra sugeng midangitaken tembang api e karujuna kemilau luas MC.

aku pengen pentol sing eneng andoke. Ya Allah hetu alang ke api ini ya, laju kubisi dusun hetu ya. Padahal ini kan kita kan sedang ngerungok nih setunggal itu sekali komenem citra ya pembubuk linggau campur sari sapori sing marem tenan. Ya monggo dihaturi Dimas Diajeng sing ngaro njaluk tembangi midangi pak kening kene ya. Tak salam dulu nih kagem Tiramisu, kagem Raisa, kagem koyong Rosi sing entening udan panas ya, wonten udan panas. Niki enten Mas Putra dan juga niki enten ake tenan lho sing gabung ning kene konco-konco Dimas Diajeng ya. Aja lali passworde campur sari sapori sing malrem tenan. Enten Rido juga dan juga enten sapa meneh iki ya. Lali yo ake tenan Purwanto dan pokoknya sedoyo nih sing ra iso disebuti siji-siji ya. Iki tak kei tembangi Happy Asmara judulnya Pinggal. Ampun ting pundi-pundi tetep ning kene wae ning 100 kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Cap

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
3: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Monggo Pak, niki wedange.
5: Nggih, Bu, suwun.
4: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten njenengan iki?
5: Iya, Bu, kepikiran tonggo.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke. Bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya. Agalus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, menggagan, dan propolis. Dilengkapi

kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku tadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lah.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Dozy Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.

0: di radio kesayangan Anda ini.
1: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia,

bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi

0: ke jaringan tubuh kita semua, dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang, dari balita, dewasa maupun lansia, sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agar loose drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agaris drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin, dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki, dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa, maupun lansia, di mana kondisi balita, jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan, sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa, yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarless drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit, dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarus drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarus drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Pak, nyapa kok mojok? Karo golek sambil oto ki.
3: Iki aku ngrasane nek benjola lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambiloto. Tapi aku yo bingung arep tak pulu apa tak oseng.
2: Lah Bang Bayi papa, gek kasih arep rayo ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda, produknya agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regone yo pas karo isine dompet awake dhewe.
4: Prokanda, produk pilihan Agarilus series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
1: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia, Katersenani.

Setunggal atau sekali, komen FM Lubuk Linggau Radio Citra campur sari sapure sing marem tenan sugeng dalu kagem Dimas Diajeng sedoyo mawon. Piye to penak ya tembangi, yo wes kalau penak yo monggo dihaturi atur tembangi neng kene. Aja lali salam sapane neng 0733 kan gansal setunggal songo pitu paswote campur sari sapure sing marem tenan. Nah, dulur-dulur sedoyo nih sakniki ya, waktune wis entek. Untuk itu, juna haturkan matur suwun kagem minat gabung sampean sedoyo mawon yang wis gabung ning kene request tembange ning campur sari sapure marem tenanan ya. Oke, kalau ngono matur suwun kagem sampean sedoyo mawon yang wis ngrencangi juna dan sugeng dalu, sugeng tileman ya. Juna njaluk ngapurane kalau enten salah koto-koto, semoga sampean sedoyo mawon diparingi kesehatan dan keselamatan. Ojo lali ngombe agari luse, silakan tumbas ning kene ning Jalan Sultan Mahmud Badarudin Loro, kilometer 9 Kelurahan Tanah Priuk Kota Lubulinggau. Matur suwun nggih, sugeng dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koyo Jogja istimewa, istimewane pertemuan kita dino niki. Ampun teng pundi-pundi lur, I love you. Sungguh atas kali komandum Citra FM Lubulinggau, Radio Citra, Citra Budaya Bangsa.

Status kali 6,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya, Bu, sebentar.
1: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
1: Sabar, Pak. Coba minum ini.
2: Apa ini, Bu?
1: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
6: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
7: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggal. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 100.6 Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjungsari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinji, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Ulil Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

Herbal Drink Agarilus terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan seperti jamur dewa, prebiotik, ekstra sarang semut, ekstra kulit manggis, dan propolis. Agarilus di

0: aktivitas lagi seperti semula.
1: Setelah rutin minum Agarilus selama 4-5 bulan, akhirnya Ibu Yeni berhasil untuk mendapatkan momongan.
2: Pirang botol ibu ngerasa ada yang ngelumpi agar lu seharus sawa evena
3: kelas setunggal yang pun raus nih sekeco.
2: Terus aniki kistane pripun bu?
3: Pun botol enten raus
2: kistane tasik botol
3: nggih, tasik tapi namun tasik kalit.

0: flash sambil makarinos, minum siang dan sore, dan mau tidur itu alhamdulillah bangun tidurnya sudah enggak nyesek lagi, sudah enak gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang tak bangun tidur enggak ini enggak nyesek lagi.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh TV Mutiara Berlian.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Apa kata mereka tentang MB Skin?
4: Kalian pasti tahu kan apa gunanya sunscreen sama sunscreen?

0: Walaupun sudah lanjut usia, tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu.

0: pabrik ngono.
1: Walah, tak kira sampean iki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tunyu pokok ibune.
2: Kapsul Kardina Brick dihasilkan dari proses Marigold. Manfaat dari kapsul Kardina Brick dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardina Brick dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardina Brick sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardina Brick. Kapsul Kardina Brick bisa Anda

0: Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Dalam surah Ar-Rum ayat 22, Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah terciptanya langit dan bumi dan berlainan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Ayat tadi merupakan pengakuan martabat manusia secara merata. Keberagaman yang kita lihat bukan menjadi dasar bagi kita untuk menyuburkan diskriminasi. Justru Al-Khaliq mengajak kita untuk menjadikannya sebagai titik awal perenungan terhadap kekuasaannya. Sesungguhnya bila kita renungkan begitu beragamnya jenis dan bahasa manusia, akan tampak kemahabesaran Allah dengan ciptaannya. Dan bertambah kuatlah keyakinan, kiat dan keimanan kita kepadanya.
2: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
3: Ketika kamu mampu mensyukuri nikmat yang kecil, maka nikmat-nikmat yang lebih besar pasti akan datang dalam hidup panjenengan. Amin Allahumma. Amin.

Allahumma sholli ala Muhammad. Masyaallah. Dadi niki wis kula ngajine ora suwi-suwi, nggih, gen ora kewengen. Dados kaya kula cerita kenikmatan ngoten niku, kula yakin sedaya jamaah ingkang hadir ini pasti memiliki nikmatnya masing-masing. Mila majelis punika niki didadosne majelis dinggih sarana awake dhewe bersyukur niki nggih kenging. Kula yakin malih di antara kita yang hadir pasti juga memiliki ujiannya masing-masing. Lah majelis niki didadekne majelis nggih wadul ning Gusti Allah, dinggih takarrub dhateng Gusti Allah, nyedhek ning Gusti Allah, niki nggih kenging. Keranten pun apa? Sedaya amaliyah utawa sedaya ilmu-ilmu ingkang kita pelajari niki ilmune Allah Subhanahu wa taala. Dadi diarani nggih syukur ya kenek, dinggi wadul, dinggi curhat ning Gusti Allah ya kenek. Apa nek curhat sing paling tepak niku lewat sholawat. Lewat sholawat. Lah alhamdulillah rutinan malam Senin, malam Selasa, Senin malam Selasa. Selain kita ngaji, niki ya nek sholawatane kalih ngenteni kula sholawatan. Kadang kok tak jak zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Lah sholawat ini adalah kendaraan terbaik untuk doa-doa kita. Sedaya ingkang rawuh niki gadah hajat napa mboten? Duwe kepinginan napa mboten? Saya yakin banyak yang memiliki keinginan. Siapapun itu, ket mulai margono mesti duwe kepinginan. Ket mulai Bapak Bimo Alugoro duwe keinginan, duwe hajat niku wau dadi wakil Bupati Temanggung. Pak Udin, Pak Saifuddin gadah keinginan, gadah hajat. Pak Jimuha, Pak Jibeki, duwe keinginan kabeh. Mas Jalal kabeh duwe hajat kabeh. Kula pribadi pasti punya hajat. Lah gimana hajat-hajat kita itu atau curhatan-curhatan kita itu tersampaikan dengan benar dan benar-benar disampaikan terhadap zat yang benar. Niki pripun? Kadang kan wong niku duwe hajat sambate kleru. Leres napa mboten? Duwe hajat sambate ning gunung. Topo. Golek apa? Duwe hajat ning wit. Sambate ning wit. Duwe hajat sambate ning ndi ngono. Kadang ning gendakane pisan. Hooh, sab duwe mbuh kuwi duwe hajat apa duwe sahwat aku ora paham. Hooh, kadang ning gendakane ya to. Buwasa mlipis ngono wis karo ngelas ngelus ngelas ngelus barang-barang sing rawaya dilus.

malam Selasa niki diarani syukur nggih kenging. Diarani nggih curhat ning Gusti Allah kenging. Ki curhate yo pas, karena nek selawatan, ma min du'a ila bainahu wa bainas sama hijabun. Tidak ada doa kecuali doa tersebut dan langit ini terdapat hijab. Ono yang aling-alinge. Mulane kadang ae ndonga sak uwen-uwen masane ae dhewe iki wis ya Allah, sampai sujud sampai ngene sampai jengking kok ora diijabahi. Ndonga mek pengin lunas utange, mek ndonga tok. Malah utange ora lunas tansaya tambah. Wonge teko ya kuwi ya. Heeh. Dikira melok rutinan. Mari kuwi suwi-suwi lunas dhewe, tansaya tibakno sing nagih tambah ngamuk-ngamuk, tambah akeh tambah ra karu-karuan. Lah niki terus pripun ge solusine? Solusine salah satunya adalah meletakkan doa kita itu pada sholawat, karena kendaraan terbaik untuk doa-doa kita adalah membaca sholawat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejalan dengan hadis niku wau, ora enek donga kecuali di antara donga kuwi mangkaro langit enek hijabe hatta yusalliya alayya, sampai wong kuwi manggelem maca sholawat. Jadi enek ngeten iki lho, enek gal palume ngeten iki. Dungane ae dhewe iki ya wis mek ngambang kaya lampu ning kei pajibe iki. Mek ngambang ngene iki, ya ora munggah, ya ora muduk. Dadi wis mek ngambang ngene iki dungamu iki. Tapi nek jenengan wis gelem maca selawat, fa idza shalla alayya in kharaqa dzalikal hijab. Maka hijab itu gal palume mlethek kabeh. Ibaratnya kok lampu iki donga, iki munggah. Serat warufi addu'a donga kuwi wis munggah karek ngenteni di ACC pusat. Lah alhamdulillah teng mriki kalih ngenteni kula ngaos, kalih ngenteni kula jek repot jek ning ndi kalih tim hadro, kalih bolo-bolo niki tim hadro sing saya suwi saya kompak niki masyaallah dijak selawatan. Senajan ku kadang nek ibu-ibu lekas ngantuk-ngantuk dikei sing rodok versi-versi gala-gala. Ndelang ngono saiki apa neh? Wis pokoke ngono kuwi, biyen alamate anak soleh, biyen alamate apa? Alamate ngono, apa alamate apa? Biyen anone sakniki wis kathah variane. Lah niki selawat. Terus napa Gus kok jenengan niki wau ngarani majelis niki kenek diarani dinggih majelis syukur? Apa sing nunjukne rasa syukur? Keranten mboten sedaya tiyang diangsali hidayah kare Gusti Allah gelem golek ilmune Gusti Allah. Mboten kathah tiyang. Kula wis lunga ning dindi, wah, tiyang niku masyaallah sing maksiat niku ya akeh. Ora kok ae dhewe ngaji ngene iki rumangsa apik mboten. Wong kuwi sing ora ngibadah nggih kathah, wong niku sing wis ora peduli karo kegiatan ngeten iki nggih kathah. Lah tiyang sing digerak ning ngeten iki, niki pilihan. Walaupun jenengan ini merasa ya Allah aku ijane ngaji ning kono ya iso aku lungguh tok. Mahami apa sing didhawuhne Gusti ya ora iso. Nerokne selawatane badal ya kok iso. Tapi kok aku ki tenang, kok ayem. Jenengan terus istiqomah karena tidak semua orang mau seperti panjenengan atau ingin seperti panjenengan gelem majelisan, gelem ngrungokne live ngeten iki lho, ora kabeh wong. Kadang lekas mbuh engko pengajiane sapa-sapa-sapa cekek. Dadi wis adoh karo dunia ngene iki. Mila wong sing gelem angkat ngaji ngeten iki adalah orang yang dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejalan kalian dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang kalau oleh Allah dikehendaki menjadi orang baik, dia akan diberi kepahaman ilmu agama. Tanda-tanda orang akan paham ilmu agama, dia mau berangkat mendekat ke orang soleh, mendekat ke majelis taklim, mendekat ke majelis-majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat. Lah milo jenengan niki wong sing dikarepne Gusti Allah dadi wong apik. Cumae karek jenengan niki mengke gelem istiqomah nopo mboten, ngoten lho. Milo kula nate matur, saya Ibdam ini bukan salah satu orang yang harus dipertahankan dalam hidup panjenengan. Kamu semisal di majelis ini memiliki kekecewaan dengan saya, silahkan.
tapi jangan pernah berhenti untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala ini yang menjaga keimanan panjenengan sampai akhir hayat panjenengan. Leres napa mboten? Contoh jenengan semisal gak iso apa-apa, nyuwun sewu. Contoh semisal jenengan iki ya Allah, kula niki kok goblok Gus, maca Quran gak iso, rukun iman gak apal, rukun Islam gak apal. Ya Allah kula niku salat yo mek melok centak centuk, maca dhewe yo gak iso. Dilalah jenengan niku wae nyekolone anake genah. Yo di pesantrene, yo di ngajekne ning TPA, ning TPQ. Kira-kira anak yang seperti ini, yang memiliki ilmu seperti ini, bisa menjadi alarm kebaikan dalam diri panjenengan om mboten? Saget to? Contoh ora usah angel-angel, dilalah enek jamaah teng mriki. Bapak ini ngomah garangan, wis anti karo Gus Idam yo anti karo kabeh kiai yo anti. Wis mun bengi. Hai terus mendem lus. Wis ora kuat kumben yo bensin diuntal. Sing biyen ngono kuwi wonge teko ya. Lah, biasane lingkuwi ning Sorgar Falum. Lah nggih. Tapi kok dilalah anake ngaji ning kene, dilalah gurigam pas nerangne ngaji napa. Anak niku iso dadi alarm kesaenan. Pun to, Pak. Dawuhe Gusti ngene iki, aku ndek ngaji ngene iki, aku yang ngrasakne ayem pun to bapak ngeten iki. Semisal enek bapak ibu dilalah kok tukaran anak niku iso ngredem pun to Pak, mboten usah ngoten niku pun to Bu, mboten usah ngoten niku, monggo mlebet kamar damelne adik kula mawon. Lah. Nek bocah ora ngaji, wis pake garangan anake wis ora gelem ngaji pisan. Bapak mboke gelut. Celekene Pak, tempiling cangkeme. Iya ta no? Heeh. Mun dilalah engko mboke ngono mboke disikat ngono. Tekekene Pak. Wis ngono kuwi mak enek diomongi ra kenek. Lah. Bocah tolol biasane sing ngono kuwi lingguhe ning sekitar akuarium. Lah. Alhamdulillah. Mila ngaji ngeten iki, ini adalah orang-orang pilihan dan majelis ini sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur. Napa kok syukur? Karena makna dari syukur adalah sorfun ni'am li ta'atillah, menyalurkan kenikmatan untuk menuju ketaatan kepada Allah. Niku wau kula keliling kelingan sedakoe Pak Haji Muha. Dulu kasihan sama jamaah, akhirnya sama beliau Gus, saya izin boleh enggak saya bantu majelis ini? Boleh. Apa Pak Haji? Saya belikan proyektor. Akhirnya manggil Mas Zidni. Butuh berapa? Kalau 15 butuh. Satu proyektor dan layar dan kabel-kabelnya anggarannya berapa? 10 juta Pak Haji. Berarti kalau 15, 150 juta. Pada waktu itu sama Pak Haji Muha langsung dibayar cash. Zidni merengas-merenges. Ojo seneng sih, kudu ditukokne layar aku yang ngono, kudu amanah. Lah, tindakan seperti itu bentuk apa? Bentuk nikmat yang harus disyukuri. Akhirnya Pak Haji Muha niki duwe nikmat, bisnisnya lancar, akhirnya disyukuri, dibentukne napa? Sedekah teng majelis niki. Niki wau semerep layar-layare, ya Allah Gus, alhamdulillah. Lah nggih Pak Haji, layar-layare jenengan manfaat. Alhamdulillah. Mulakno lancar terus bisnisnya aku yang ngono. Alhamdulillah. Mengke ditambahi nggih mboten napa-napa aku. Siap, siap Gus. Jumlah lagi nanti seneng padahal beliau ini enggak nate mriki, jarang mriki. Masyaallah, ya Allah, perjuangane ngoten. Lah niki bentuk syukur. Nyapa kok diarani bentuk syukur? Karena nikmat dari Allah arupi rejeki. Kan nikmate wong dhewe-dhewe, nggih to? Jenengan enek sing nikmate pinter, enek sing nikmate koyo badol, suarane apik. Uang krungu suarane badol nangis. Enek uang sing suarane kaya margono. Uang krungu suarane margono ngamuk-ngamuk. Ayo ta. Kan nikmate wong dhewe-dhewe to no. Heeh. Enek sing nikmate kaya aku ngene iki pinter omong. Angger aku omong wong owah-owah. Yo ta. Piye carane nikmat-nikmat niki wau digunakne nggih perkara apik. Lah niki jenenge syukur, sorfun ni'am li ta'atillah. Jenengan yo ngono, aja cilik ati. Beh, aku ra iso sedhako kaya Pak Haji Muha. Aku ra iso vokal kaya Margono. Aku ra iso vokal kaya Badol. Aku ra iso ngurusi son kaya Mas Esan kaya Kentus. Aku iki piye caraku nyukuri nikmat?
carilah kelebihan dalam dirimu, gunakanlah untuk kebaikan. Niku carane nyukuri. Carane wong kok paham nata negara, ngene-ngene pengin berjuang kaya Mas Bimo. Ini salah satu bentuk syukur. Kaya Pak Udin, ketua Sijaka, dia juga berjuang apa? Lah niki ngopeni napa kados niki apa mang Makjum gudeg Makjum. Wah, mengimplementasikan bentuk syukurnya apa? Mungkin ketika dari Jumat karena beliau pinter masak, atau sedekah Jumat atau apa. Uang beda-beda. Mulane aja sok maido uang, karena orang itu syukurnya atau dakwahnya dalam hidup ini pasti beda dengan panjenengan. Dokter dengan ilmu kedokterannya. Ngene mboten? Pedagang dengan kejujurannya dagangnya. Tukang son dengan caranya sendiri. Mungkin wayah ngaji ngene iki iso melok khidmah. Mungkin wayah nyambut gawe yuk enek regane maneh. Nek digoleki eleke kabeh wong niku duwe elek. Ngene mboten? Tapi ketika kita itu bisa memikirkan seperti itu, ae dhewe iki iso nyegoro ngoten niku. Insyaallah ae dhewe iki dadi wong ra gampang nyalahne wong. Dan nek jenengan kok gelem nyalur ning ngoten niku tim hadro, nek dipikir tangane yo ngapal. Tapi nek diniati yo pancen kelebihanku iki nabuh iki daripada aku nabuh bokonge wong ning karaokean ya to. Iya to? Mending tak nabuh hadro ae. Karo anyel dikeprek-keprekne ora masalah. Tapi kan wong akhirnya demen. Kok tabuhane hadro ST ya Allah kok penak, masyaallah. Mahal kiam ya Allah kok ternyuh. Kelingan utang-utangku, kelingan masalahku. Lah niki orang itu bebas mengimplementasikan bentuk syukurnya masing-masing. Leres nombatan. Bahkan kemarin saya itu di wali kota, ngaji di wali kota Surabaya, itu ada orang namanya Aan. Masya Allah, tiangnya sakit Pak Haji, sakit nganu. Langsung duit sedekahan sing enek ning sandingku nek wong-wong kuwi termasuk nek Pak Wali nek wong-wong Surabaya tak wehne 4 juta ning aan kuwi. Kronten kula luar biasa. Dengan kondisi niku sakit napa ngoten niku? Napa? Autis. Nggih, ngapunten nek kleru nggih, duka autis duka napa mboten paham kula. Kurang luweh ngoten niku, sakit. Jadi gerak terus ngoten lho Pak Haji. Kula sampe kaget kula napa? Sama Pak Wali dulu pernah dihadiahi motor, motor itu digunakan bekerja. Tamparan keras. Uang sing kaadaane nyuwun sewu mlampahe angel. Nyekel ngeten iki angel. Nyekel tep ngeten iki obah terus ngeten, Pak. Tapi dodolan susu, dodolan apa, Dol? Roti auka, dodolan roti-roti ngene keliling. Nah, ini jangan dikatakan poh kuwi ora tau sedekah ngene-ngene. Lho ya kuwi mang ngimplementasikan bentuk syukure gelem kerja kuwi mang. Lah awake dhewe sing sehat rokokan kedul-kedul ngopang ngopi metu ning omah lawe ndi mak mangan ra enak sing kon isah-isah mboke mlebu kamar neh video call gendakane ora ono TikTok lanang wedok ngono kae terus piye malah kadang rodok muni, rodok ngawur, icelak-icelik ngono. Loh. Eh? Loh. Eh? Heeh, lha kuwi ya badal lho piye. Lah iya. Lah iki kan ngene, padahal awake dhewe iki duwe cara ngimplementasine syukure duwe cara dhewe-dhewe. Duwe cara dhewe-dhewe. Ngoten lho. Mila monggo pinter-pinter nyukuri nikmate panjenengan. Mumpung jenengan cek sehat. Kerjalah semampu panjenengan nopo, nggih. Gin panjenengan mboten tomak. Gusti Dam nyapa kok kerja. Dodol keripik, dodol sarung, dodol apa ae, pokok payu didol ngono ae. Pokok ora harga diri. Nah, akhire dodolan. Gin nek ngaji niku mboten tomak. Engko akhire ning kono ngarep ngak. Nek rangkep nyambut gawe ning kono ngarep-ngarep eh sapa ngerti nggih engko kandel. Sapa ngerti engko kandel. Terus engko nek entuk tipis ngono ngamuk. Nek ngene iki wis nyambut gawe ngene penak. Kadang mulih ra nggowo apa-apa ya ra kelingan. Nggih, apa ngaji ning ndi mulih ra nggowo apa ra kelingan. Kadang ku panitiane moro-moro bali rene Gus niki buahe niki nganu ndek wingi jenengan kesusu kentun niki parsele niki kentun berkate. Lah ngoten iki ya to Mas biyane ngono iki to. Kentun wingi. Iki ya ngerti Mas Jalali keri sujono Gus Jalali ya amanah.
aku padahal ora tek tatak lho ya. Nah, keistimewaan kalau orang bisa mensyukuri seperti itu. Kaya Mas Ivan ngeten iki, mungkin dengan bassnya kala-kala dia itu juga menghibur. Kemarin makasih waktu di Pak Haji Beki ya. Jenengan sudah menghibur jamaah saya. Lah nanti tak tanyai kesannya gimana itu ya. Nanti tak tanyai. Nah, ini tak lanjutkan masalah syukur ini tadi ya. Lah nek jenengan kok iso nyukuri ngoten niku. Lah kok jenengan ngaji ngeten iki nyukuri nikmat. Duwe nikmat sehat iki koyo Mas David Blizzard nggih, leres nggih. Nah, Mas David Blizzard Malang nggih Mas David nggih. Mas David Blizzard ada Joko Malang. Gelem ngaji mriki yang punya sound system Pak Moha itu. Lah itu napa niku? Ngaji ngeten iki. Niki yo nyukuri nikmat. Berarti awake sehat digunakne ngaji, awake sehat tinggi selawat, awake sehat tinggi zikir. Lah niki nyukuri nikmat. Keistimewaan kalau orang mampu bersyukur apa? Asyukru qayyidun lil maujud. Syukur itu akan menjadi pengikat dari nikmat-nikmat yang sudah panjenengan miliki. Wa sayyidun lil mafqud, dan dapat memburu atau menarik nikmat-nikmat yang belum ada pada diri panjenengan. Bocah jomblo golek bojo wangel, istiqomah ngaji, istiqomah selawatan malam Jumat. Sebagaimana dia juga mensyukuri nikmat-nikmatnya dalam dirinya. Wes aku iki yo longgar, aku iki yo rangang, wes ora repot, wes aku tak majelisan, aku tak selawatan. Sayyidun lil mafqud. Nikmat-nikmat yang belum dia miliki pasti akan datang, termasuk istri yang soleha. Gampang. Mulane jarang ceritane cah kok gelem ngaji, cah pondok terus akhirnya ketuwean gak payu rabi ngono, jarang. Tapi nek garangan akeh. Ngono garangan akeh, kadang sampai diobral, diecer, kadang sampai mlaku slerekane dibuka lho. Uang ya ora enek sing sir. Ya ora. Oh, wis diter ning dinti tawak-tawakne ya gak enek sing sir. Karena ya ngono kuwi. Karena wis kuwi mang ora tau nyukuri nikmat, tapi nek wong kuwi mang wis nyukuri nikmat, kados ibu-ibu ngeten niki awake sehat iki majelisan saya yakin tambah sehat. Duwe rezeki rung akeh, tapi kok jenengan panggah sregep majelisan, insyaallah mari kita tambah akeh. Nggih, saya yakin sing tani tambah barokah. Sing duwe ternak ngarit, insyaallah ternake yo tambah akeh. Sing duwe kerjaan-kerjaan dimanapun, muga-muga karire nggih tambah sae. Mboten niku yakin. Mila Masya Allah majelis niki kula matur suwun pun jenengan openi. Niki cara renek jenengan-jenengan indane piye? Kula dhewe ora iso ngurusi nggih to. Matur suwun son-son niku tasik terus istiqomah. Majelis niki cara son-son gak khidmah ngono ya wis mumet suarane mek ning jero kene tok. Liyane wong-wong ya mek meneng karo wiritan dhewe-dhewe. Sor singon meneng, ngendi-ngendi meneng. Wis muga-muga son-son niki tambah barokah nggih. Alhamdulillah. Nyapa kok edhe kudu syukur wa ma bikum min nikmatin faminallah. Sejalan dengan ayatnya Allah di dalam surat An-Nahl ayat 53. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Karena sesungguhnya nikmat di sekitar kita semua ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketarane, wah Gus Ikdam ning dindi ya Allah, karismane kok kaya ngono. Ya Allah, jane sebenarnya ada apa di dalam Gus Ikdam? Mak-mak pengen nyerang kok ngesor, pengen kok ngendi-ngendi. Sebenarnya ada apa? Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Semua ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lah niki nek ae dira iso nyukuri tenanan bahaya. Nggih, kula ndik wingi kula tas jagongan oleh Pak Haji Beki. Ya Allah Pak Haji, ST ini kok perkembangannya kok pesat kaya ngeten iki ya Allah. Sampai ngaji ning ndi-ndi dulure akeh sing perhatian kata pangestune Pak Haji nyandungakne muga-muga niki mboten dilulu karo Gusti Allah. Muga-muga bocah-bocah niki nggih semangat uripe ya tambah apik, ngoten nggih. Amin Allahumma amin. Terus carane syukur malih pripun? Mulailah mensyukuri hal yang terkecil di antara nikmat-nikmat panjenengan. Karena uang kuwi biasanya gelem syukur iki lagek ngenteni nek duwe nikmat akeh. Contoh ra usah ngelangel. Saiki aku garangan, aku iki pancen ra salat, karena aku jek repot nyambut gawe kok. So nek wis sugihku kaya Pak Haji Beki, kaya Pak Haji Moha, aku yo salat. Tau enek to wong ngono iki? Yo ora?
Lah aku saiki yo jek sibuk kerja, aku sik sibuk golek dhuwit, sik sibuk nyarutang kok. Jajal kok nek wis sugih. Tenan, aku yo penak. Niki berarti kan uang syukure niku ngenteni nek wis akeh, nggih napa mboten? Padahal dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yaskuril qalil lam yaskuril katsir. Uang kuwi nek ra iso nyukuri barang sing cilik, wong kuwi mang yo ra bakal nyukuri nikmat sing gede. Isuk kae kok diambekan ora diampiri Israel, alhamdulillah. Ndang salat duwe rejeki ya sedekah subuh, ora kok mek uang karo cuk ngono. Kopine le, ora kok langsung bengak-bengak ngono. Isuk kae lebar subuh apa piye ngono ya wis tangi, masyaallah alhamdulillah. Israel kok ra mampir, berarti cek oleh ambekan. Salat, Pak. Duwe rezeki, syukur-syukur cedok cah cilik apa bocah yatim sedekah. Nek ra ngono ndang semangat, koyok ngajine ae ning waktu ibadah, orang yang menemui pagi harinya wajib sebenarnya dia itu untuk membaca tasbih, tahmid. Ngene mboten pengajian njenengan ndek-ndek lho. Tahmid, tasbih, takbir itu sebagai mensyukuri sendi-sendi kita yang mana di dalam tubuh kita ini nek ra kleru ndek iki lek ngajekne pira enek 300 widak sendi ya. Lah iki kudu disyukuri. Lah nek isuk-isuk njenengan muka dimae wis kuwi mang cuk. Karo molet ra ngono wis ngowamuk karo bojone. Ra ngono wis ngowamuk karo tanggane. Brebeki lho, wae jek turu barang adan suarane elek iso apa to. Iya ta? Ndang ngono ndang nyukurana. Ndang syukurana nikmate panjenengan isuk kuwi mang. Karena apa? Man lam yaskuril qalil lam yaskuril katsir. Orang kalau mensyukuri hal yang kecil saja tidak bisa, pasti nanti kalau dia menunda-nunda syukur, ada nikmat yang besar juga tidak ada, tidak akan bisa mensyukuri nikmat tersebut. Mulakno, ayo belajar bersyukur, tidak usah menunggu sesuatu yang besar, tidak usah menunggu nikmat yang besar. Ketika kamu mampu mensyukuri nikmat yang kecil, maka nikmat-nikmat yang lebih besar pasti akan datang dalam hidup panjenengan. Amin Allahumma. Amin. Mulakno ora usah cilik ati, nggih. Ora usah cilik ati. Pokok jenengan istiqomah ngaji, mari kuwi wae nyambut gawe. Jangan berkecil hati. Gus kula demen kalih nika, tapi saingan kula niku tumpakane roda papat. Kula montor mawon jek kredit, gak usah cilik ati. Dekenganmu pusat, Pak. Pokok sampean gelem bersyukur menggunakan nikmat-nikmat yang ada kamu miliki ini tadi, benar-benar dengan baik, tidak ada yang mungkin, tidak mungkin kenikmatan yang besar akan panjenengan dapatkan. Nggih, mila sing tatak tenan.

Kalau kamu ingin mendapatkan tanda kebahagiaan di dunia, yang pertama, upayakan cari pasangan yang solihah atau yang soleh kalau bagi orang perempuan. Lah, Gus, tanda-tanda ini bojo sing solihah niku pripun? Iki ngomongne sing wedok sik ya. Nah, dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,

0: ning omah, cek ninggal beberapa tanggungan-tanggungan atau kewajiban-kewajiban. Saking pengine hadir teng mriki. Ana sing pengin melok tapi yurung iso teko kene, akhire ndelok live streaming. Nah, saya yakin semua yang hadir ini adalah orang-orang yang penuh dengan perjuangan. Mboten usah khawatir, Gusti Allah niku ngedhukne ganjaran, ngedhukne rahmate niku sesuai dengan upaya kesulitan panjenengan, kangelane panjenengan. Dadi kaya ganjaran ngeten iki ra padha. Titik dhewe teng mriki ganjarane sinten kula. Omahe cedhek dhewe, tekone keri dhewe, mulye dhisik dhewe. Lah, wonge ya sing ngomong iki. Iya ta? Nek kaya jenengan ganjarane akeh dhewe, tukang son luweh akeh mambengi wong-wong rung teko tukang son, bolo-bolo khidmah ora dibayar bodho teko. Teko kabeh, ganjarane akeh dhewe. Cacahe semule. Karo mecucu karo ngantuk, tukang son mreteli sampai sesuk subuh, iki ganjarane akeh dhewe. Hadroh urung no, hadroh. Hadroh urung kuwi. Marison apa sing rada dhisik dhewe? Resik-resik persiapan prepare wis kuwi wis pokoke sesuai dengan usahanya masing-masing. Lah semua ini kita lakukan karena apa? Gen awake dhewe niku diridhoni Gusti Allah, terus awake dhewe niku wau gen dadi wong sing bejo donya akhirat. Karena apa? Tujuan atau inti dari kehidupan ini adalah mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Ning kebahagiaan kuwi enek sing hakiki karo enek sing ora hakiki. Lah kebahagiaan sing hakiki niku pripun? Kebahagiaan sing hakiki niku ketika orang itu sudah selesai akan hidup di dunia ini, wong niki wau iso slamet saka nerakane Gusti Allah, terus manjing ning surgane Gusti Allah. Lah mulakno ben kemis ning kene iki kok dienekne kegiatan ngeten niku kok beda karo sing Senin. Nek Senin ki majelis taklim. Nek wayah kemis iki kok majelis selawat. Karena salah satu fadilahnya membaca selawat. Tiang niki wau bakal entuk syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Krana nek ngendelne amale awake dhewe, ya wis ora nutut awake dhewe iki maksiate karo amale ya akeh. Maksiate. Wiritane karo omong eleke akeh omong eleke. Zikire karo rasane akeh rasane. Mangan barang halale karo harame akeh harame. Wong kadang mulih ngaji sandale kancane yo digowo. Wonge teko? Biasane ning surga Al-Falum. Lah. Kula muni ngene napa? Lah ndek wingi lho Gus Azmi ganteng iki lho vokal. Vokalis solawat tak jak jagongan mulai jam loro sandali hilang. Lah sandalku dhewe yo mbuh pas ning ndi aku yo bingung tak gawe ning sandale Pondok Putri dadi rupane pink ngono. Pun to Gus njenengan pek mboten dibalekne karo isin mboten ngono. Masyaallah cah-cah ya Allah ngalap barokah yo ngalap barokah ning ora kok sandale Gus terus kok sikat ngono iki lho. Mbok budaya ngono kuwi iki dilereni. Lah wedi kuwi nek enek pejabat-pejabat ngono kae lho, kadang rene to pejabat iki sing wali kota, sing bupati ngendi, sing dewan ngendi. Ya apik, nek iso jikuken pisan. Ngono lho. Kulinakno. Dadi maksiat sing istiqomah kulinakno pisan. Gen puas awakmu. Lah wingi nek enek kiai-kiai, enek mbahyai-mbahyai, terus mari kuwi kok gosop ngono kuwi. Sebab kowe teko omah arep bangga. Bakno nek iya iki ya lumayan penak. Tinggi yo penak ya ta. Eh. Lah iya ya Allah, bocah nek yo ditalken yo ngono kuwi. Aku iki jan sampe isin aku ya. Jam 2 tak terne ning mobil karo aku arep delok mobil-mobile karo delok nek nyekut led mobile ngono kuwi mlaku-mlaku ngono. Tak gawani sandal pink. Aku dhewe nyawan yo kudu guyu. Sirku nulung tapi yo malah kaya nyiksa ya. Nah. Mila awake dhewe iki nek cara dipikir antarané maksiate karo ngibadahé, wis akeh maksiate. Jenengan nggih ngoten, oh iya. Wong kula niku ya akeh iso ngejekne, iso macakne, ning ya kuwi mang cara nglakoni kadang malah sing iso sing rungokne. ae dhewe cek belajar. Jangan dikira saya seperti ini, saya itu sudah paling baik, sudah paling istimewa. Lah itu salah. Makanya orang yang banyak kekecewaan itu seperti itu. Ngaji di mana? Akhirnya menuntut gurunya harus istimewa. Ngaji di mana? Kiainya dituntut harus serba multifungsi. Karpe suwe yo mandi, fikie yo mlaku, tauhide yo mlaku, pokoknya sembarang kalir. Lah kowe iki golek kiai apa golek nabi? Lah, bocah kudu sing cerdas. Kita itu belajar, makane nek riyin mbah-mbah kula, mbah Gus Haris Pacul Goang, belajar niku pindah-pindah sampean riyin mondok. Mondok niku sampe tabarukan teng mriko, tabarukan teng mriko, tabarukan teng mriko. Enek iki ahli hikmah, iki kiai ahli hikmah. Iki enek kiai ahli torekoh, iki enek kiai ahli fikih, fukoha, iki nopo, wis macem-macem. Tapi ora kaya cah telol-telol sak niki. Akhire antar kiai dibanding-banding ne, antar habaib dibanding-banding ne. Sing banding ne bocahe ngopi. Salat yo gak tahu. Bocahe teko? Delok live. Bocahe karo ngenteni klerune nek omong. Lah. Ki penggayaan apa mbok kerja wong penggayaan iso mek ngedit masalahe wong. Lah yo mbok mancing-mancing sing manfaat. Manfaat riyen ngoten niku iya to kaya iko ngoten niku mondok engko enek mondok ning Pacul Goang pirang tahun mu mondok neng ku ning Lirboyo pindah neng ku ning Tebuireng pindah neng enek ku ning Bangkalan Lora Abdullah Zubair wis ngoten niku riyen ngoten niku dan masing-masing antar kiai juga menghargai terus santri iki yo ora enek sing banding-banding ne karena tahu salah satu adab yang buruk sing suul adab, adab sing elek niku adalah membanding-bandingkan gurunya. Nah itu jangan sampai terjadi. Kayak contohnya sampean kadang ya ngono. Ora trimo karo takdire dadi anake mbokmu karo pakmu. Peh Pak, Bu, aku yo pengin dadi anake kae. Lahir ceprot wis sugih, laire ning busi montor. Lah aku lahir ning awakmu kok dadine kok ngene. Lah iki enggak pareng mboten sae ngeten iki. Dan itu adalah salah satu bukti bahwasanya jenengan itu tidak iman dengan qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dalik. Lah adane kegiatan-kegiatan ngeten iki fungsine dhewe-dhewe, kebutuhane dhewe-dhewe. Kados Kamis malam Jumat, kita menanamkan rasa cinta, rasa mahabbah terhadap Rasulullah. Piye ampre ae dhewe iki bener-bener iso tresno karo Kanjeng Nabi. Dengan sering-sering menyebut namanya, wangi salah satu kena didengeri, pokok sering nyebut jenenge. Iki berarti wong kuwi tresno karo wong kuwi. Kok kowe duwe kanca gayane panggah ngrasani kuwi, kuwi sing ahli ora pegel, demen. Ya ora? Panggah deleming cethuk mboke diomongne kuwi, cethuk kancane diomongne kuwi, gayane pegel, gayane gregeten gemes. Cethuk ya numbruk. Lah ngono ngono iya. Oh ngono. Kentho santem ana, no. Engko ae ning buri. Lah mila kegiatan ngeten iki kabeh wong ket mulai Wonogiri, ket mulai pundi mawon hadir, ket mulai wong biasa, luar biasa, ket mulai sing rung duwe penggayan, sampe sing wis duwe penggayan. Ket mulai sing dot nyeng, kadang kerja kadang ora. Ket mulai sing sregep ibadah sampe ket mulai sing dot nyeng neh. Kadang ibadah, kadang yo madhep ngetan. Ya toh, ket mulai sing wis waras, steril, blas ra klebon barang haram sampe sing ngombe mek gur aku agak tahu. Kuwi wonge ya teko. Ya kuwi sing ha ha kuwi mang. Bengak mok kuwi. Bocah nek bentuke kaya botol anggur ya ngono kuwi. Tujuannya kegiatan ngeten iki selain untuk menggapai syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita semua itu selamat dari api nerakanya Allah krana endinge wong urip tangi sakwise dina kiamat kuwi mek kurbain jannah wan nar antarane surga karo neraka. Lah wong nek sampe bener-bener berkahe Kamis malam Jumat akhirnya menjadi orang pilihan yang dipanggil oleh Rasulullah dan selamat dari api neraka, dia adalah orang yang beruntung. Wong sing bejo dan sejalan dengan dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi biyaumal qiyamah aktsaruhum aliyah. Saat temene wong sing paling utama entuk syafaat Kanjeng Nabi, ditulungi karo Kanjeng Nabi, ditimbali karo Kanjeng Nabi, niki wong sing paling akeh maca selawate ning Kanjeng Nabi. Mulane iku kudu istiqomah. Lah nek jenengan niki wau sampai selamat waya teko tikungan neraka, kancamu lurus njajal geni neraka, terus jenengan mek mampir diluk terus mari kuwi ning surga, kan kaya kuwi kan ra mungkin to, ra kecelup diluke ora mungkin to, Pak. Ora ketang latu-latu mak lub. Ya nek kaya aku ngene iki ora suwi, lub sat ngono. Nek ngono ketoke lub ngene sikno. Beter sik ngene. Wis ngek-ngek ngono rada suwi ngene neh, garing neh, lub ngono neh. Mari iki lagek, wis mbek malaikat mbek ngono. Wis mbek nyerah ngono lagek engko pindah. Nah aku yo mek pisan kuwi mangno lub ngono tok. Karena kene akeh dosa ning cangkemno. Nek kuwi kan sak awak. Lah iki wis kudu mung ndik iki tas ngejekne dosane mbuli saiki malah nglakoni. Tapi ra apa-apa margane wong ikhlas, nesune ning ati yo. Dadi ra ketara. Iki kene malah tata kae. Lah, wong nek iso mlebu surgane Gusti Allah, niki wong bejo. Sejalan kalian dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat Ali Imran, faman zuhziha anin nar wa udhilal jannah faqad faz. Sapa wonge sing didohne dislametne saka geni neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka sungguh dia adalah orang yang beruntung.
1: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa. Apa yang menerawang di benak Anda saat Anda mendengar kata mati? Kengerian? Perasaan diri yang penuh ketidakpastian atau mungkin sebuah perasaan tentram yang mengisyaratkan keserbasiapan? Kematian mengingatkan kita betapa fana dan tak langgengnya hidup ini. Sebuah kata sederhana, mati, menggugat kesadaran kita tentang eksistensi diri dan perjalanan hidup insani. Maka benarlah sabda Rasulullah dalam riwayat Bukhari Muslim, "Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat."

0: Budaya Bangsa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: Lubuk Linggau, citra budaya bangsa.
1: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Aderilu Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahinding Radio. Yuk kita Hinding Radio.
1: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu merupakan no radio. Soalnya, radio itu paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungok no radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
2: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
3: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, Saking dan Pasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
4: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Lubuk Linggau, citra budaya bangsa.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7308.

0: Klingau, citra budaya bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
2: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
3: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
2: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
3: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
2: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala. Tak jamin tokcer.
3: Oh, gitu. Ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul. Untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotik-apotik yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Herbal Drink Agarilus terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan seperti jamur dewa, prebiotik, ekstra sarang semut, ekstra kulit manggis, dan propolis. Agarilus diformulasi

0: terima kasih kepada Agarius, saya bisa aktivitas lagi seperti semula.
1: Setelah rutin minum Agarilus selama 4-5 bulan, akhirnya Ibu Yeni berhasil untuk mendapatkan momongan.
2: Pirang botol ibu ngerasa kayak ngelumpi Agarilus harus awal epena.
3: Kelas setunggal pun raus nih sekeco.
2: Terus aniki istane pripun bu?
3: Pun botol nenten raus.
2: Istane tasik botol.
3: Oke, tasik tapi namun tasik kalit.
4: Saya beberapa tahun saya nggak.